Putrajaya bagi membuat persiapan terakhir sebelum menyajikan persembahan menarik penuh warna-warni. Sambutan turut diberikan dengan diserikan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah serta dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan Jemaah Menteri. Sementara itu, orang ramai mula membanjiri dataran Putrajaya sejak petang semalam bagi mendapatkan lokasi terbaik untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Ada yang sanggup bermalam dan memasang kemah, termasuk peminat fotografi dan sinematografi yang mahu merakam suasana sambutan dari sudut terbaik. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati dijangka bermula pada 8 pagi ini dengan orang ramai hadir bersama keluarga bagi menikmati acara secara langsung. Dalam pada itu, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail menyeru rakyat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah, kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Luar negara, NASA melancarkan teleskop angkasa Nancy Grace Roman baharunya yang direka untuk mengkaji planet jauh, bintang yang meletup dan lohong hitam selain meninjau alam semesta pada skala yang belum pernah dicapai sebelum ini. Agensi berita Jerman melaporkan teleskop itu dijangka tiba kira-kira 1.6 juta kilometer dari bumi dalam tempoh sebulan dan menghantar imej pertama pada awal 2027. Sukan, penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Menyusur kenangan, Negeri di Bawah Bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
3: Karim, jangan pergi malam ni.
4: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
3: Habis, siapa yang akan jaga aku?
4: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
2: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Merdeka! Merdeka!

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberikanlah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumiputera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumiputera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greve, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Chuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik menggambit kenangan terus setia bersama saudara Izzat Sofi, satukan hati kekal abadi, Wirama Klasik sehingga 12 tengah hari nanti. Baik saudara, jangan lupa untuk ikuti rancangan kenangan mengusik jiwa khas Hari Kebangsaan Malaysia 2026 bersama Radio Klasik RTM dan Harmoni FM dari Radio Televisyen Brunei RTB. Penyampai Syazmil Izzuan dari Radio Klasik dan Haji Adi Zulhazmi dari Harmoni FM. Penerbit Anis Ma'azati Ahmad dan juga penerbit Haji Adi Zulhazmi. Dengarkan 9.15 minit pagi, kenangan mengusik jiwa, eksklusif hanya di Radio.
1: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam serumpun. Di sebalik putaran waktu tersimpan 1001 kisah yang tidak pernah pudar. Setiap melodi membawa kita mengembara ke lorong-lorong kenangan, menyapa wajah-wajah yang pernah mengukir senyuman serta menghidupkan kembali detik-detik indah yang terpahat dalam lipatan sejarah kehidupan. Bertemu lagi saudara dalam rancangan Kenangan Mengusik Jiwa RTM RTB di Radio Klasik bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan bin Tazarudin dan rakan saya di Harmoni FM. Siapa agaknya di sana?
1: Ya, alhamdulillah, saya Adi di sini untuk Harmoni FM. Terima kasih bersama berpeluang untuk dalam
0: Izwan bin Tazarudin dan rakan saya di Harmoni FM. Siapa agaknya di sana?
1: Ya, alhamdulillah, saya Adi di sini untuk Harmoni FM. Terima kasih bersama berpeluang untuk dalam bersama dalam KMJ edisi khas pada hari ini, Syazmil.

0: Baiklah, kembali semula dalam rancangan Kenangan Mengusi Jiwa KMJ khas sebenar Hari Kebangsaan, gabungan Radio Klasik dan juga Harmony FM. Dan saya masih lagi bersama-sama dengan Adi di sana. Dan Adi, mungkin Adi nak kongsikan juga antara aktiviti Harmony FM kepada pendengar setia khas rancangan Kenangan Mengusi Jiwa. Silakan.
1: Ya, khususnya pada bulan ini, Syazmil, kalau di Brunei, kita lebih banyak dengan tertumpu dengan majlis-majlis convocation pada bulan Ogos ini. Dan tahniah kita ucapkan kepada graduan-graduan telah pun menyempurnakan pengajian masing-masing di institusi pengajian tinggi tempatan di negara Brunei Darussalam, dan berbetulan pula musim cuti persekolahan. Jadi lazimnya pada waktu begini aktiviti-aktiviti banyak tertumpu kepada aktiviti musim cuti dan tertumpu kepada aspek pendidikan kanak-kanak sekolah dan para pelajar Dan antara yang menjadi tumpuan ialah seperti yang saya katakan tadi, majlis-majlis convocation yang diadakan, dan di samping itu juga pelbagai aktiviti yang turut diatur sepanjang bulan ini adalah terus menyemarakkan kempen-kempen sempena Tahun Melawat Brunei 2027. Jadi pada tahun 2027 adalah Tahun Melawat Brunei. Kempen-kempen perpelancarannya terus diadakan di keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam, dan tentulah ini merupakan peluang baik untuk berkunjung ke negara kami di Kepulauan Borneo ini, Syazmil. Jadi rakan-rakan dari negara-negara jiran seperti Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lainnya adalah dialirukan untuk sama-sama meriahkan Tahun Melawat Brunei 2027 ini nanti. Jadi kami sentiasa mengalu-alukan, Syazmil, kedatangan bukan hanya rakyat dan penduduk di negara-negara AUDA, akan tetapi bahkan Syazmil sendiri ada kesempatan dipersilakan hadir bersama dengan rakan-rakan.
0: Okey, kalau Adi dah menjemput saya ke Brunei, saya insyaAllah satu hari nanti saya pasti sampai ke sana.
1: InsyaAllah, amin ya rabbal alamin.
0: Okey, baik. Dan saya nak bacakan kiriman ucapan yang seterusnya ini daripada Murni Salamah binti Sulaiman yang berada di Gombak, Selangor. Ucapan ini ditujukan kepada Dayang Sohana dan Nur Fazilah Abu Bakar yang berada di Bandar Seri Begawan, Brunei. Dan ucapan kenangan kita semasa menuntut di Universiti Islam Antarabangsa dulu akan sentiasa dikenang. Jemputlah datang ke Malaysia lagi, nanti saya bawa kalian berdua jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Baiklah Syazmil, saya ambil kesempatan juga untuk membacakan satu lagi ucapan yang kita terima pada hari ini. Ucapan selamat Hari Kebangsaan Malaysia untuk sahabat yang sentiasa di dalam ingatan, Encik Azman Abdul Hadi yang berada di Perak. Tidak ada tempat akan tapi Perak. Terkenang zaman sewaktu bermain bola sepak di zaman college dahulu katanya. Dan semogalah sentiasa sihat bersama keluarga dan selamat kebangsaan. Kiriman daripada Haji Zaini Muhammad yang berada di Sengkurong, Brunei Darussalam. Itu kiriman ucapan yang kita terima.
0: Ya, dan
1: okay, Syazmil, ada lagi ucapan yang diterima? Silakan.
0: Ya, ada lagi satu ucapan lagi yang saya terima. Yang ini daripada Haji Husain Abdul Kadir Jailani dari Matang Gerdu Bagan Serai Perak. Ucapan ini ditujukan kepada Awang Ismail bin Haji Damit dan Muhammad Firdaus bin Awang Saleh yang tinggal di Seria. Dan ucapan saya masih ingat kebaikan dan layanan mesra keluarga Tuan berdua kepada keluarga saya ketika kami menetap di sana selama 2 tahun. Semoga tali persahabatan ini akan dapat kita rapatkan dengan ukhuwah persaudaraan pula suatu hari nanti. Itu antara ucapan yang saya terima menerusi rancangan Kenangan Mengusik Jiwa KMJ pada hari ini. Baiklah, itu dia ucapan yang saya terima menerusi rancangan Kenangan Mengusik Jiwa. Dan Adi, tentunya dalam untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Malaysia ini, kalau Adi berkesempatan untuk datang ke Malaysia, memang kami alu-alukan, kerana pada tahun ini juga merupakan Tahun Melawat Malaysia 2026 ataupun Visit Malaysia Year 2026, yang mana kami mengalu-alukan kedatangan pelancong luar untuk datang ke Malaysia.
1: Alhamdulillah. Jadi semoga akan terus sukses juga dengan kempen-kempen promosi Tahun Melawat Malaysia pada tahun ini, Syazmil. Dan kita yakin Radio Klasik juga punya peranan penting dalam sama-sama menyemarakkan Tahun Lot Malaysia pada tahun ini, Syazlan. Bukan begitu?
0: Ya, sama-sama juga untuk kita menyemarakkan lagi sambutan ataupun pelancongan yang ada dekat Malaysia ini. Dan Adi, nampaknya ini sahaja masa yang kita ada untuk edisi terakhir kenangan mengusik jiwa KMJ, RTM dan RTB untuk tahun 2026. Saya di sini ingin memberikan penghargaan dan juga terima kasih kepada penerbit penyelaras iaitu Puan Rohani Hamdan, penerbit untuk KMJ iaitu Anisma Azwati Ahmad, bersama dengan penerbit teknikal, dan saya sendiri Syazmin Izwan Tazarudin bersama-sama dengan awak lah Adi untuk hari ini. Dan saya ada sikit pantun, boleh ke?
1: Silakan, tapi saya tak jawab ya Syazmin.
0: Okey, pantun saya berbunyi begini: kalau bunga kembang sekuntum usahlah dipetik, nanti layu. Salam perpisahan, persahabatan dan harum, subur kasih di hati selalu.
1: Masya Allah, terima kasih Syazmil. Satu kata-kata penutup yang sangat indah untuk kita kenang. Dan sekali lagi bagi pihak rakan-rakan penerbit dan juga rakan-rakan juruteknik bertugas menjayakan siaran kita pada kali ini, kami ucapkan selamat Hari Kebangsaan untuk sahabat-sahabat kita di Malaysia. Jadi semoga akan terus sukses dalam pelbagai bidang, sentiasa dalam keberkatan. Dan begitu juga rakan-rakan kita di RTM, semoga akan terus juga kreatif dan berkarya dan sukses dalam pelbagai bidang, insyaAllah. Salam untuk rakan-rakan juga yang sudah bersara, rakan-rakan di RTM. Semoga sihat afiat semuanya. Satu hari nanti kita akan berpeluang untuk berjumpa, bertemu mesra. Jadi sampai jumpa lagi Syazmil. Dari saya Adi ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik saudara, itu dia sebentar tadi rancangan kenangan mengusik jiwa khas Hari Kebangsaan Malaysia 2026 bersama Radio Klasik dari RTM dan juga Harmoni FM dari RTB Radio Television Brunei. Terima kasih kepada penyampai Syazmil Izwan dari Radio Klasik, juga Haji Adi Zul Hazmi dari Harmoni FM, dan juga terima kasih kepada penerbitan Anisma Azawati Ahmad bersama Haji Adi Zul Hazmi dalam menyajikan kenangan mengusik jiwa khas Hari Kebangsaan Malaysia 2026. Baik saudara, tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita ringkas dan selepas itu utuskan rindu dalam doamu. Ruangan untuk saudara hantarkan ucapan Hari Kemerdekaan atau juga hari lahir yang cukup istimewa hari ini 31 Ogos 2026. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Terima kasih, Wirama.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Radio Klasik di Kangar 94.9.

Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau juru tulis.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami di laman sesawang www.rtm. Klik .rtm.gov.my. Juga di penseriman langsung di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Tak kira lah saudara menggunakan iOS mahupun Android, juga dengarkan kami di Smart TV dan juga di Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi, teramat rugi. Muat turun secara percuma sekarang. Ya, betul-betul percuma. Saudara boleh dengarkan kami bukan sahaja dalam negara, sekiranya berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami 24 jam, 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dan jadikan Radio Klasik bukan saja menggamit kenangan, tetapi menggamit memori sepanjang zaman. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Dato' Andy Lala, Syair Cak Pong. Terus kekasih dia, Wirama Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
5: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
6: Jangan tukar siaran TV anda.
4: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Radio Klasik di Kota Baru, 101.1.

Terima kasih yang terus setia menjadikan Radio Klasik antara yang terbaik pilihan saudara sepanjang waktu. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara Wirama Klasik seawal 6 pagi. Seperti biasa, tepat 11 pagi nanti, saya tinggalkan saudara untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti, nostalgia di Klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu Klasik. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun buat negara kita yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 18 Rabiul Awal.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Mari-mari kita menari, menari bersuka-suka hati. Goyang tangan dan angkat kaki, lenggang dengan

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau juru tulis.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
3: Karim, jangan pergi malam ni.
4: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
3: Habis, siapa yang akan jaga aku?
4: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
2: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Merdeka!
6: Radio Klasik menggamit kenangan.
7: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu salat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.18 minit tengah hari, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.21, Kuching Sarawak 12.43 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.8 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.10, Kuantan Pahang 1.11, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.14, Seremban Negeri Sembilan 1.15, Ipoh Perak 1.19, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 1.21, Kangar Perlis 1.18, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.16 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat tengah hari dan memulakan pertemuan untuk tengah hari ini dimulakan dengan perkongsian istimewa drama khas Merdeka yang dirindukan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Nadia Ahmad. Sama-sama kita ikuti sekarang perkongsian istimewa sempena Hari Kebangsaan 2026. Drama khas Merdeka yang dirindukan istimewa di Radio Klasik.

Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan drama khas berjudul Merdeka Yang Dirindukan, karya Suzana Zaili Zain. Merdeka Yang Dirindukan. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Saudara, bersama saya Nadia dalam segmen khas sempena malam Ambang Merdeka.

Kita sebagai rakyat Malaysia pastinya terkenang kembali sejarah panjang perjuangan negara untuk mencapai kemerdekaan. Esok, 31 Ogos 2026, sekali lagi, negara akan menyambut Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan yang ke-69. Seperti biasa, pelbagai aktiviti kemasyarakatan dalam menyambut kemerdekaan. Antaranya, kita akan lihat perarakan megah yang dihadiri pemimpin negara, rakyat jelata, bahkan tetamu antarabangsa. Lagu-lagu patriotik pula meniti di bibir dengan lirik yang kita hafal sejak kecil tanpa pernah benar-benar kita fahami. Dan seperti setiap tahun juga, kita akan mengucapkan satu ayat yang sama. Selamat Hari Kemerdekaan.

Tetapi malam ini, sebelum saya putarkan lagu-lagu undian para pendengar, izinkan saya bertanya satu soalan. Apa sebenarnya yang kita raikan setiap 31 Ogos? Dan sejauh mana kita merdeka dalam erti kata sebenar? Adakah kita hanya merdeka secara fizikal, ekonomi, politik, sosial dan budaya? Atau masih ada ruang dalam minda dan jiwa kita yang terbelenggu? Kadang-kadang, aku sendiri tak pasti. Sejak kecil, terasa seperti satu cuti umum yang panjang je. Bangun lewat, tengok TV, dengar lagu yang sama, diulang setiap tahun. Dan lama-lama semuanya jadi rutin. Tanpa rasa.

Mungkin ada di antara kita yang merasakan ianya adalah rutin setiap tahun. Atau mungkin saya seorang saja yang rasa macam tu. Apapun yang saudara rasa, bukalah hati, lapangkan fikiran dan izinkan diri kita merasai semula makna di sebalik hari ini. Kerana mungkin di sebalik hari ini ada kisah yang belum pernah kita dengar. Baru-baru ini, sesuatu berlaku. Sesuatu yang membuatkan saya terkesima dan berfikir. Saya pulang ke rumah lama arwah nenek saya di kampung. Rumah yang dah lama sunyi. Rumah yang penuh dengan kenangan dan barang-barang lama. Dan di situ, saya terjumpa sesuatu. Sesuatu yang menyimpan 1001 memori dan rasa yang sukar untuk dimengertikan. Sepucuk surat. Ya, surat yang sudah kekuningan. Tulisan tangannya pula sudah hampir pudar. Dan di bahagian atasnya tertulis satu tarikh. 31 Ogos 1957. Surat itu ditulis oleh seorang lelaki kepada seorang wanita yang dia cintai. Dan tanpa saya sedar, surat itu bukan sekadar bercerita tentang cinta. Ia bercerita tentang sesuatu yang lebih besar. Tentang kemerdekaan yang sebenarnya, yang baru bermula dalam hidup seorang lelaki itu. Dan malam ini, sebelum kita menyambut detik 12 tengah malam, saya ingin kongsikan kisah ini. Kisah tentang sepucuk surat yang tidak pernah sampai kepada si penerimanya. Hari itu, saya memandu pulang ke kampung. Kampung halaman arwah nenek. Dah lama saya tak balik. Rindu pula pada Atuk Talib. Rumah itu masih sama. Catnya pudar. Pagar kayu sedikit sengit. Dan halaman yang dulu penuh dengan suara ceria satu ketika dulu, kini sunyi. Hanya ada Atuk yang sentiasa termenung di beranda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Tok Nadia.
1: Nadia. Nadia mana? Kamu anak siapa?
0: Nadia cucu Atuk. Anak Liza.
1: Liza. Ah, Liza. Aminah, dah masak ke? Aku lapar ni.
0: Atuk, opa dah lama tak ada. Tak payahlah panggil lagi ya.
1: Tak ada. Dia pergi mana?
0: Opa dah lama meninggal tu. Dah lama.
1: Dia janji nak tunggu aku tadi.
0: Kadang-kadang Atuk ingat, kadang-kadang dia lupa. Dan bila dia lupa, masa seolah-olah berhenti di tempat yang dipilih. Sini ya, Atuk duduk dulu. Nadia nak masuk kejap, nak kemaskan stor sikit. Mak suruh, risau dia kalau ada tikus ke apa ke kat dalam tu.
1: Stor? Barang Aminah dalam tu. Dia suka simpan barang. Jangan buang barang dia.
0: Ya, Tok. Itu, Tok jangan risau. Nadia janji, Nadia tak buang. Nak kemas je. Mak pun dah pesan. Hai, ya ampun, banyaknya kotak. Dah macam masuk muzium. Habuk pun boleh tahan ni. Woi, semua benda opah simpan. Entah-entah, Atuk yang simpan ni. Apa ni? Kain lama. Majalah ni biasalah. Gambar. Amboi, gambar opah ni. Cantik sungguh zaman muda ya. Apa ni? Surat 31 Ogos 1957. Weh, biar betul. Lama gila tarikh surat ni. Tulisan tangan. Kepada Aminah yang aku rindui. Atuk. Ni. Nadia jumpa surat ni. Dari Karim tulisnya. Atuk kenal siapa Karim tu? Kawan Atuk ke?
1: Karim. Entah. Tak ingat. Tahu siapa? Tak kenal.
0: Tapi surat ni untuk Aminah tu. Nama opah tu. Tak ke?
1: Mana kamu jumpa surat tu?
0: Dalam salah satu kotak lama tu, Tok. Tengah susun-susun, jatuh pula dia.
1: Mak sini. Ini. Kenapa kau buka benda ni? Pergi simpan balik. Pergi simpan balik.
0: Tok. Kenapa, Tok? Siapa Karim ni, Tok? Tok.

0: Karim, kalau sungai ini boleh bercakap, apa agaknya dia akan cerita tentang kita?
1: Sungai akan cerita yang ada dua orang, si Aminah dengan si Karim. Duduk lama sangat dekat tepi dia sampai lupa balik rumah.
0: Salah kau.
1: Salah aku?
0: Ya, kau yang selalu ajak aku keluar macam ni.
1: Aminah, sebab dekat sini aku boleh jadi diri aku sendiri. Dengan kau, aku tak perlu jadi apa-apa selain aku.
0: Karim, kalau satu hari nanti semua ni berubah.
1: Berubah macam mana?
0: Kau pergi, aku tinggal. Atau kita dua-dua tak lagi macam sekarang.
1: Aminah, kau nampak air sungai ini?
0: Nampak?
1: Air dia sentiasa mengalir, tak pernah berhenti. Tapi bentuk sungai itu tetap sama. Samalah macam kita.
0: Macam kita?
1: Ya. Apapun jadi nanti,

0: Aku memang tunggu kau cakap benda tu, Mina. Cakap, cakap. Aku nak dengar. Teruskan.
1: Kalau kita kahwin nanti, kau nak hidup macam mana?
0: Okey, aku nak rumah kecil, comel.
2: Comel macam kau?
0: Tak besar sangat, tapi cukup untuk kita sekeluarga. Depan rumah pula, kalau boleh, kena ada pokok mangga.
1: Kenapa mangga? Kenapa tak pokok buah lain?
0: Kan kau suka mangga. Dan tiap-tiap petang, kau tunggu aku balik bawa pokok mangga tu. Dan anak-anak kita nanti...
1: Dua orang cukuplah.
0: Hei,
1: ya?
0: Mana boleh dua orang? Nak ramai. Aku nak ramai. Aku nak ramai.
1: Karim.
0: Ya, sayang.
1: Aku takut sebenarnya.
0: Takut apa? Kan aku ada.
1: Takut semua ni tak jadi.
0: Kalau dunia tak bagi kita, sayang, kita bina dunia kita sendiri.
1: Kau ni...
0: Ya, aku serius, Aminah. Dan kalau esok negara kita betul-betul merdeka, aku harap hidup kita pun akan ikut merdeka. Dan mungkin segalanya akan berubah. Ini janji Karim, orang yang kau sayang.

0: Lama Atuk termenung, teringat gamaknya. Kemudian terus dia bangun keluar rumah. Dan surat ni saya tetap baca. Dan ketika saya membaca, rasanya seperti suara seseorang dari masa lalu sedang duduk di sebelah saya, bercakap perlahan tapi jelas.
1: Aminah yang aku rindui, malam ini seluruh kampung berkumpul di depan radio rumah Tok Imam. Lampu minyak dipasang di beranda, sampailah ke tangga. Terang benderang halamannya. Ada yang bawa tikar, ada yang duduk atas tanah, ada yang berdiri. Semuanya tak sabar menunggu kalimah agung. Baik yang tua, yang muda, semua duduk rapat-rapat. Seolah-olah kalau duduk jauh sikit, mereka akan rasa terlepas detik penting dalam hidup mereka. Tok Imam sendiri duduk dekat radio tu, pusing tombol berkali-kali cari siaran yang paling jelas. Kejap ke kiri, kejap ke kanan. Dan setiap kali suara dari radio itu hilang, semua orang akan terdiam, macam takut harapan tu ikut hilang sekali. Masa tu aku duduk di belakang sekali, Aminah. Tapi kau nak tahu, mata aku cari kau. Dan bila aku nampak kau duduk di sebelah mak kau, pakai baju kurung warna lembut tu, aku tahu malam ini bukan sekadar tentang negara, tetapi malam ini menyambut kita berdua. Malam ini tentang kita juga.
2: Merdeka!

0: Karim, kita dah merdeka.
1: Ya, akhirnya tanah ini milik kita orang Melayu.
0: Tapi Karim, orang semua kata kita bebas sekarang. Kenapa aku masih rasa takut?
1: Aminah, sebab merdeka itu bukan bermaksud selesai, tapi sebenarnya baru bermula, Aminah. Dan setiap permulaan pasti akan ada sesuatu yang menanti, yang menunggu untuk dilindungi dan dijagai.
0: Aku tak pernah tengok orang kampung gembira macam ni.
1: Maunya tak gembira. Buat pertama kalinya, masa depan kita bukan lagi ditentukan oleh orang lain.
0: Dan masa depan kita?
1: Macam yang kita bincangkan di tepi sungai hari itu. Rumah kecil, pokok mangga depan rumah, daun dia rendang, dan kau duduk tiap-tiap petang bawah pokok tu.
0: Tiap-tiap petang? Nak buat apa pula?
1: Tunggu aku balik. Kan dah cakap tadi, tunggu aku balik. Tempat seorang isteri, hati seorang isteri menunggu suaminya balik. Dan tempat itu di bawah pokok mangga tu. Dan kau akan marah sebab aku lambat, kan?
0: Kau ni tinggi sungguh angannya.
1: Kalau tak ada angan-angan takkan jadi kenyataan. Mestilah bermimpi dulu. Tapi aku kalau berangan tak salah, kan? Aminah, kalau ini betul-betul permulaan hidup baru, aku nak kau ada dalam hidup aku.
2: Karen!
3: Karen! Semua orang cari kau tu.
2: Hah? Cari aku? Kenapa pula aku, Talib?
3: Pasukan keselamatan datang tadi. Mereka cari orang muda untuk bantu. Kita baru merdeka. Banyak ancaman yang mungkin kita tak nampak lagi.
0: Karim, jangan pergi malam ni.
1: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
0: Habis, siapa yang akan jaga aku?
1: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Janji yang kau akan balik.
1: Ya, sayang. Aku janji, sayang. Aku akan balik. Dan bila aku balik, aku akan sunting kau menjadi isteri aku.
0: Karim.
1: Aminah, berjanjilah dengan jiwa dan raga kau. Kau tunggu aku balik.
0: Aku janji, Karim. Aku akan tunggu.

Surat itu berhenti di situ. Seolah-olah kisah mereka juga terhenti di situ.

0: Assalamualaikum, Pak Cik Har.
1: Waalaikumsalam. Nadia. Hai, lama tak nampak Nadia balik kampung. Bila sampai?
0: Pagi tadi. Cik Har.
1: Ya. Yeah.
0: Nak tanya sikit boleh tak? Cik Har kenal tak orang nama Karim?
1: Karim.
0: Ha, Karim.
1: Kenapa Nadia tanya?
0: Saya jumpa surat lama untuk upah Aminah dari Karim tu.
1: Oh, patutlah.
0: Patutlah apa, Cik Har?
1: Atuk Nadia nampak gelisah masa Pak Cik jumpa dia tadi. Pak Cik dah agak dah ada yang tak kena. Akan terbongkar juga akhirnya cerita ini.
0: Cik Har memang kenal lah Karim tu ya?
1: Bukan setakat kenal, Nadia. Kami membesar bersama-sama. Karim, Talib, Pak Cik.
2: Cepatlah sikit, Talib. Tegel-gegelan kau ni, angpat ni semua ikan ni. Habis lari semua ikan ni.
3: Hey, ikan lari sebab dah jemu tengok muka kau kat sini, tahu tak? Ni, lagi satu kau ni. Suka sangat berlumba.
2: Tak ada, aku bukannya berlumba. Aku tak suka lambat lah.
3: Atau kau takutkan lah.
2: Hey, ha? Dengan kau. Kau jangan buat aku ketawa benda tadi. Aku kalah dengan kau.
3: Yelah, manalah tahu kan. Kau tiba-tiba aku terlaju pula dan pinang Aminah.
2: Hey, kalau itu boleh jadi ya kan? Ha? Hey, biar aku tolong pinang Aminah untuk kau.
3: Betul ni? Betul ni?
2: Ya. Kalau Aminah bahagia, itulah cukup untuk aku.
0: Maksud Cik Har, mereka kawan baik?
1: Ya. Tapi Karim lebih dulu mencintai Aminah.
0: Jadi, kenapa upah kahwin dengan Atuk?
1: Sebab Karim tak pernah balik.
4: Talib.
3: Kenapa buka kau macam tu? Kau sakit ke, Karim?
4: Tak, Talib. Talib, kalau aku tak sempat jumpa Aminah nanti, kau tolong bagi surat ni pada dia boleh?
3: Kenapa pula cakap macam tu? Kau bagi je lah sendiri nanti. Apa masalahnya?
4: Tak, mana dah tahu kan. Macam-macam boleh jadi masa aku bertugas tu. Tapi kau tolong aku ya.
3: Kau ni lah, belum apa-apa dah fikir yang bukan-bukan. Kita baru je merdeka, Karim. Janganlah fikir nak mati pula.
4: Iya, aku tahu. Tapi manalah tahu kalau aku tak balik. Aku nak dia tahu aku tak pernah lupakan dia. Dan aku tak pernah berhenti memilih dia. Walau dunia tak memilih kami sekalipun.
3: Karim, jangan mengarut. Boleh tak?
4: Tak, aku tak mengarut. Kau tolong sebagai kawan aku, sebagai sahabat baik aku. Aku tak ada orang lain, Talib. Berjanji dengan aku.
3: Ya. Aku janji.
4: Okey, Talib. Aku gerak dulu. Okey.
5: Talib, doakan aku, Talib.
3: Karim, hati-hati.
5: Ya, insyaAllah.

0: persoalannya. Tak sampai atau sengaja tak disampaikan?
1: Maksud Cik Har?
0: Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi pengkhianatan orang yang kita percaya.
1: Karim meninggal ke Cik Har?
0: Dia gugur 2 tahun selepas merdeka. Operasi keselamatan di sempadan.
1: Opah tahu?
0: Tak. Lama Aminah tunggu Karim Nadia. Setiap petang dia duduk di beranda rumah, macam orang menunggu hujan di musim kemarau. Dan Talib tunggu saja dari jauh.
1: Dan pada saat itu, buat pertama kalinya, saya mula melihat atuk saya bukan sebagai lelaki tua yang pendiam, tapi sebagai seseorang yang telah menyimpan rahsia selama lebih 60 tahun.
2: Aminah, kau buat apa kat sini? Gurau ni. Dah mula rintik dah pun. Pergilah balik.
3: Kau rasa Karim ingat aku lagi tak? Dia janji nak balik. Dia janji nak kahwin dengan aku.
2: Mungkin dia masih bertugas tu. Banyak perkara belum aman lagi.
3: Aku tak marah kalau dia lambat. Aku cuma nak tahu dia masih hidup atau tidak.
2: Aminah.
0: Dia menunggu hampir 3 tahun. Dan setiap kali dia tanya tentang Karim, Talib yang jawab.

0: Jadi atuk tak pernah bagi surat ni pada opa?
1: Aku simpan. Setiap kali dia tanya, setiap kali dia pandang jalan depan rumah tu, aku rasa semacam menikam kawan sendiri. Kalau opah kamu baca surat tu dulu, mungkin dia takkan kahwin dengan aku. Mungkin aku takkan ada anak. Dan mungkin aku takkan ada cucu macam kamu. Kenapa kau bagi surat ni pada aku?

0: Aminah, kalau aku lambat balik, jangan risau ya. Aku pergi bukan sebab nak tinggalkan kau. Aku pergi kerana tanah air kita ini baru belajar berdiri, dan seseorang mesti menjaganya. Ramai yang menangis kegembiraan malam ini. Ada yang sujud syukur, ada yang ketawa, seolah-olah semua luka lama sudah sembuh. Dan di tengah-tengah semua ini, aku teringatkan kau. Kerana pada aku, kemerdekaan bukan hanya tentang tanah air kita, tapi tentang masa depan yang ingin aku bina bersama kau, Aminah.
1: Kalau opah kamu baca surat ini, dia akan terus tunggu Karim. Dan aku akan kehilangan dia.
2: Opah tunggu Karim selama 3 tahun tu. Dan Atuk tahu opah menunggu
1: setiap hari. Setiap kali opah kamu duduk di beranda tu, pandang jalan, aku rasa macam pencuri. Aku mencuri satu perkara dari Karim, sahabat aku sendiri. Aku mencuri masa depan dia, dan aku mencuri pilihan Aminah.

pendengar sekalian, malam ini saya nak berkongsi isi kandung surat ini. Surat yang saya berikan tajuk Merdeka yang Dirindukan. Nukilan seorang insan bernama Karim yang memilih untuk berjuang mempertahankan negara satu ketika dulu demi bangsa dan agamanya. Karim menulis surat ini pada malam negara kita merdeka. Malam di mana jutaan rakyat percaya bahawa masa depan mereka akhirnya milik mereka sendiri, sebelum dia ditugaskan di sempadan.

satu hari nanti tanah air kita ini benar-benar aman, aku berjanji akan kembali kepada kau dan kita akan hidup sebagai rakyat yang merdeka. Aku tak tahu apa yang menunggu aku di masa depan, tapi aku tahu satu perkara, Aminah. Tanah ini, tanah yang kita pijak ini, layak dipertahankan. Dan jika suatu hari nanti kita ada anak, aku mahu mereka membesar dalam sebuah negara yang bebas dan aman damai.

berhari-hari tidak pernah sempat kembali kepada orang yang dia cintai. Namun, harapannya tak pernah mati. Ia hidup dalam tanah yang kita pijak, dalam udara yang kita hirup, dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, dan mungkin dalam diri kita semua. Kadang-kadang kita lupa bahawa sejarah negara tidak hanya ditulis oleh pemimpin. Ia juga ditulis oleh manusia biasa yang mencintai, yang menunggu dan yang berkorban tanpa pernah dikenang. Dan kadang-kadang kehidupan yang kita miliki hari ini lahir daripada keputusan manusia yang tidak sempurna. Keputusan yang salah, yang akhirnya mencipta sesuatu yang betul. Mungkin kita hari ini menyambut kemerdekaan dengan bunga api dan lagu. Tapi bagi mereka yang hidup pada tahun 1957, kemerdekaan adalah perpisahan, adalah janji yang tidak sempat ditunaikan, dan adalah cinta yang terpaksa dilepaskan demi sesuatu yang lebih besar, sebuah kehidupan dan sebuah masa depan. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan.

0: Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman, inilah kami Radio Klasik memulakan tugasan dengan penuh semangat patriotik. Inilah hamba Azlan Omar dan sambut salam hamba juga terlebih dahulu dimulakan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat tengah hari dan juga selamat Hari Kebangsaan 2026 buat seluruh rakyat Malaysia. Demikian sementara tadi dah pun kami keluarkan sebuah bingkisan istimewa drama khas Merdeka yang dirindukan sempena Hari Kebangsaan 2026 yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Nadia Ahmad. Baik, dan dalam pada melanjutkan lagi pertemuan untuk tengah hari, saudara, menghitung waktu kita semakin menghampiri satu tengah hari. Dan satu tengah hari seperti biasa kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama satu tengah hari. Suka juga untuk saya ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini maksudnya nanti waktu salat fardu zuhur khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1:16 minit tengah hari sementara nanti. Baik, zahirkan semangat patriotik dalam diri setiap daripada kita rakyat Malaysia untuk kibarkan jalur gemilang dan penuh keikhlasan dengan penuh semangat patriotik dalam diri, berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar di dalam jiwa. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara dengan seleksi lagu-lagu terbaik yang akan terus mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Inilah kami, Radio Klasik
1: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Malaysia, Malaysia.
0: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi irama klasik.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Ruang udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM, serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris, yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat cerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau jurutulis.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
3: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Eh, kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Eh, Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
0: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar, sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Eh, janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar Katipa, kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akalkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-ngipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi,

0: buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
0: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua, tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Kak Tipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
0: Sanjit, kau pun mau jadi macam Kak Tipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Kak Tipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
3: Cukup. Saya tak naklah disebabkan kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
0: Yalah. Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
1: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
4: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
1: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
4: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
1: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
4: Kita kena fikirkan sesuatu ni. Saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
1: Berapa? RM30,000? Biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
4: Awak jangan dengar-dengar dia Tipa. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
1: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
4: Sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
1: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
4: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
1: Mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
4: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua,

0: blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena Hari Kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
1: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
2: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
3: Saya pun sama Cik Salma. Saya
4: awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
3: Ya, kucing saya nak bersalin Cik Salma.
4: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
0: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
4: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Geram saya dibuatnya.
0: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
4: Mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
0: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
5: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagi tahu kami awal-awal?
0: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
2: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
1: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
3: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
1: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
0: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
4: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
3: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
4: Kamu ni Sanjay tak percaya? Kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
1: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
4: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
0: Dah tu. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahu lah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambuyat ni untuk Lucy dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu.
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Kalau kamu nak tahu, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Lucy, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, Kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Sampai tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipa. Buang masa aja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Katipa. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Katipa?
1: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak membantu bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuk lah kau Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam torture Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya, kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyela.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul, Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya, Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah, Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
5: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa, Kak Tipa?
5: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
5: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
5: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah, tengoklah siapa sifu saya.
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
6: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, Tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah di jarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
6: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
5: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

Radio Klasik menggemit kenangan irama merentas zaman. Hai, selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia. Selamat petang saudara yang terus mengikuti siaran kami atau mungkin yang baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik dengan penuh semangat patriotik dalam diri setiap daripada kita rakyat Malaysia untuk tarikh ini. Tarikh istimewa buat seluruh rakyat Malaysia, 31 Ogos 2026, Hari Kebangsaan untuk hari ini. Dan sempena dengan itu juga lah kami hasilkan antara bingkisan istimewa drama khas Hari Kebangsaan 2026 berlalu sudah sebentar tadi, Seteguh Jalur. Drama khas yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Syamimi Syazwani dari bahagian program radio. Baik, Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah jugalah kepada semua yang dah pun mengibarkan Jalur Gemilang. Saiz bukan ukuran yang penting, dikibarkan secara betul ya, dengan penuh penghormatan untuk Jalur Gemilang. Dikibarkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat untuk kita zahirkan betapa kita mensyukuri nikmat hidup di bumi Malaysia, mensyukuri nikmat sebagai anak Malaysia dengan kibaran Jalur Gemilang pada kenderaan, di kediaman, di tempat kerja, di mana sajalah saudara. Saya secara jujurnya, secara peribadi, turut rasa bangga bila mana melihat kibaran Jalur Gemilang itu berkibar megah di mana saja di seluruh pelosok bumi Malaysia. Baik, langkah pertemuan untuk petang ini menuju ke pukul 3 petang dan lanjut pertemuan dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara, syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan, menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kami kenangan dengan Irama yang melentah sama dengan seleksi lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan. Buat saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara, melangkah melepasi 3 petang ataupun 3.14 minit petang untuk jodoh pertemuan petang ini, berlalu lagu nyanyian M.A. Maya The Last Diggers untukmu teruna. Untuk semula teruna dan darah harapan bangsa, semua rakyat Malaysia tak kira usia, seharusnya untuk untuk kita zahirkan semangat patriotik itu dengan pelbagai cara, dan paling tidak setidak-tidaknya wajib atas setiap orang untuk kibarkan jalur gemilang itu, dikibarkan dengan penuh rasa keikhlasan, dengan penuh rasa amanah terhadap negara, dan juga penuh rasa penghormatan untuk kibarkan jalur gemilang dengan seikhlasnya, sebagai menzahirkan betapa kita mensyukuri akan nikmat Allah, mensyukuri akan nikmat menjadi anak Malaysia, hidup di bumi bertuah Malaysia ini. Baik, terima kasih dan tahniah kepada semua yang dah pun kibarkan jalur gemilang Amboi. Terima kasih juga untuk kiriman-kiriman WhatsApp yang diterima petang ini. Ramai yang kirim gambar dengan jalur gemilang. Alhamdulillah, meriah di halaman rumah. Ada yang juga kirim gambar di kenderaan masing-masing. Terima kasih. Dan saya ucapkan tahniah kepada yang mengibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga itu, dan saya juga bangga melihat ataupun menerima perkongsian daripada saudara menerusi kiriman WhatsApp untuk petang ini. Baik, meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk pertemuan petang ini, petang istimewa untuk tarikh yang istimewa ini, 31 Ogos, dengan perkongsian-perkongsian lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara. Dan juga ada perkongsian waktu solat fardu asar, saya kira untuk saya kongsikan kejap nanti perkongsian waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Kekal setia mengkemit kenangan dengan diramanya merentas zaman, menanti selalu kejap nanti, antaranya ada lagu ini.
1: Janjimu yang setia, bawa daku bahagia.
0: Baik, lagu ini nyanyian Idayang and the Families, Meratap Hiba. Juga nanti ada lagu nyanyian Julie, Julie Remy.
1: Abang sayang, abang di mana? Hati risau mengenang.
0: Abang sayang, abang di mana? Abang kat sini. Kekal setia di sini dengan berbekalkan kasih itulah. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuak-buak. Untuk siapa? Untuk semua dan untuk negara tercinta Malaysia. Ini dia Sunny Sahuri, Baju Hijau, Radio Klasik.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Gitulah gambarannya, saudara. Kalau kita betul-betul sayang, kalau kita betul-betul ada rasa rindu itu. Dan kalau mungkin yang juga mendengar kami dari kejauhan, dari luar negara, mungkin mengikuti siaran radio klasik ini menerusi capaian RTM Click, membolehkan saudara mengikuti siaran radio klasik. Ada rasa kerinduan itu, ada rasa sayang itu. Tambahan untuk hari ini, bila mana seluruh Malaysia sedang merayakannya ataupun meraihkan hari Hari Kebangsaan 2026. Baik, alhamdulillah, selain daripada jalur gemilang itu berkibar megah di bumi Malaysia, bahkan juga kibaran jalur gemilang itu berkibar juga harum di seluruh pelosok negara, di seluruh pelosok dunia. Baik, alhamdulillah, harum juga di skrin monitor di konti radio klasik petang ini, bila mana ramai yang kirimkan gambar-gambar jalur gemilang kek cantik dipasang di halaman rumah saudara. Tiap-tiap tahun secara peribadinya lah, saya silent yang baru, saya tukar yang baru tiap-tiap tahun. Dan insyaAllah kalau penuh rasa penghormatan terhadap jalur gemilang, kita bangga bila mana melihat jalur gemilang itu sentiasa baru berkibar megah di udara. Zaliah Husin, Ipoh, Perak antaranya. Terima kasih untuk gambar ini. Walaupun gambar tak disiarkan di radio, tapi saya boleh gambarkan betapa yang pasang jalur gemilang ini, Zaliah Husin, Ipoh, Perak, antara yang bersemangat, wajah yang bersemangat patriotik. Terima kasih juga Cik Sadiah Osman, mana lagi yang kibarkan jalur gemilang petang ini. Hamidi Nur Alo Pongsu. Pak Long Wahab. Ui, meriah Pak Long. Kemain sakan. Bukan sekadar 1-2 saudara. Meriah. Selak jalur gemilang, baru nampak rumah dia. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Baik, terima kasih semua dalam pada menzahirkan rasa sayang, rasa cinta terhadap negara tercinta dengan kibaran-kibaran jalur gemilang itu. Lagi antara lagu yang akan terus mewarnai pertemuan kita untuk petang ini, mengembalikan lagi kenangan antaranya dengan lagu nyanyian A. Karim, A. Karim Jais The Last Phantom.
1: Kenapa
0: lagu ni, eh, Karim Jais, Bahagia Berubah Derita. Dan satu lagi lagu juga penyanyinya A juga, saudara. Kelas A semua ni.
1: Dalam kenangan utuh selalu.
0: Okey, yang ni A. Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa.
1: Cintaku.
0: Baik, yang pastinya setiap lagu yang dikeluarkan akan mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Dan ya, semua ni akan terus mewarnai pertemuan kita untuk jam ini dalam mengembalikan semula kenangan sepanjang pertemuan. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu lagu nyanyian J. Dari A, yang ini J pula, J Syam, Mencari Sinar Bahagia. Moga bahagialah semua yang sedang mengikuti siaran kami petang ini, menggambing kenangan Radio Klasik.

0: merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
1: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
0: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara Memugar Pusaka.

0: Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman inilah. Kami Radio Klasik dan berlalu lagu nyanyian ni Ramli. Kenangan mengusik jiwa. Betul saudara. Kenangan bukan hanya sekadar hadir gitu aja. Bahkan juga kadang-kadang meruntun jiwa, mengusik jiwa bila mana terkenangkan kembali kenangan-kenangan lama, kenangan dulu-dulu yang pastinya jauh beza dengan apa yang kita lalui hari ini. Dan kiranya kehidupan kita lebih baik untuk hari ini. Jangan lupa untuk kita juga lafazkan, zahirkan rasa syukur itu, mensyukuri akan nikmat Allah. Baik, terima kasih juga lagi untuk kiriman-kiriman yang dikongsikan petang ini. Petang ini saya nak tengok kiriman-kiriman mesej bergambar dengan kibaran jalur gemilang. Ui, meriah sedari. Alhamdulillah, saya turut bangga dengan banyaknya kiriman-kiriman yang diterima untuk petang ini. Kami yang berkongsi gambar kibaran jalur gemilang itu antaranya Nuri Angkasa. Siap ada pantun sebenarnya. Pantun ke apa ni? 69 tahun telah berlalu, negara kita mencapai merdeka. Rakyat Malaysia berganding bahu menjaga keharmonian negara tercinta. Cantik, capung, capung. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Ada ucapan kepada Hajah Rupi Wi, Ruhaya dan Nuri Wi. Dan juga Siti Safina Wati, Siti Nur Cahaya dan Ya Mustafa Wi. Saya ingatkan pantun tadi, ucapan dulunya. Baik, bawah ni pantun lagi ni. Lihat bendang hilang lara, tiup serunai damai di jiwa. Hari kebangsaan semangat membara, jiwa merdeka cipta peristiwa. Baik, apa ni? Pagi-pagi jangan berangan, terus mendengar lagu-lagu menggambit kenangan. Pun pantun juga. Okay. Baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Siapa lagi ni? Dengan kibaran jalur gemilang, namanya siapa ni? Okay, Bazuria. Baik, terima kasih untuk kiriman dengan gambar jalur gemilang ini. Raj Zarwina dari Permatang Kuang, Seberang Perai. Nur Zizah Kuala Pilah pun meriah dengan jalur gemilang. Baik, Alhamdulillah. Hajah Sariah, Haji Karsit Sedenak. Khairuddin Kelana Jaya, Anis Rahmat, United Kingdom. Dan lagi, mana lagi? Kiriman-kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ini yang bangga dengan kibaran jalur gemilang itu. Baik, dalam pada meniti masa menghitung waktu, kita semakin menghampiri pukul 4 petang. Dan 4 petang nanti sudah petang saya akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya, 4 petang sehingga ke pukul 5 petang nanti. Dan dalam pada itu juga suka untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk petang ini maksudnya nanti waktu solat fardu asar, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 4:25 minit petang. Sementara nanti bersedia untuk tunaikan kewajipan, mencari kelebihan, menunaikan solat pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, dengar radio pun berjemaah petang ini. Berjemaah mendengarkan lagu nyanyian Eh Halim kejap nanti. Eh Halim and the Wanderers untuk lagu ini kah balasannya. Dan juga nanti ada lagu nyanyian Orkes Chandini Hindustani.
1: Kasih di mana kau pergi menghilang.
0: S. Rohani bersama Orkes Chandini Hindustani, Pulanglah Sayang. Saya juga, saya bagi tahu tadi dengar radio secara berjemaah. Bukan apa, teringat kenangan dulu-dulu dengar radio macam tengok TV. Berjemaah serta bersama-sama ahli keluarga ramai-ramai dengar radio. Baik, untuk petang ini, kenapa tidak untuk berjemaah lagi menggamit kenangan pertemuan kami dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara ini. Dia seketika dengarkan dulu Enandong and the Fictions, Kecewa Selalu, Radio Klasik.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
1: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
0: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bintara

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara Memugar Pusaka.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong, dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau jurutulis.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzizin berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, dengan ada bunyi kicauan burung, bunyi kokokan ayam waktu petang, ya, kita sedang menikmati suasana petang yang mendamaikan. Udara petang, hirup udara petang sambil menghirup minum petang mungkin waktu ini sambil bertemankan siaran radio klasik. Saya Azlan Omar yang akan terus temankan petang Sarawak untuk jeda pertemuan jam terakhir ini. Untuk saya temankan petang Sarawak sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita mulakan pertemuan jam terakhir ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan juga antara perkongsian istimewa jam terakhir menanti saudara ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dalam lagu ada kenangan, di sebalik kenangan itu juga ada cerita yang boleh dikongsikan, dan di sebalik itu semua ada pengajaran yang boleh untuk kita kongsikan petang nanti. Tapi waktunya sekarang untuk kita ikuti terlebih dahulu ulangan Cubit-Cubit Manja, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh gandingan dua rakan penerbit, Anisma Azwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad. Cubit-Cubit Manja, istimewa di Radio Club.

0: Cubit, cubit manja.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ia pasti menjadi sejarah.
2: Ya, merdeka, merdeka.
1: Semangat membara.
2: Mestilah semangat. Kata merdeka. Susana, kau tak balik jenguk bapak kau ke, Pak Ramli? Ha?
1: Rancangnya memanglah nak balik. Tapi itulah, sesak sangat aku tengok ni. Dengan cuti sekolah lagi. Kau nak tahu tak, trafik dijangka lebih tinggi tau, bagi tempoh 28 hingga 31 Ogos hari ni lah, dan 4 hingga 7 September depan. 2.2 juta kenderaan berada atas jalan raya tau.
2: Itulah tu, rancanglah perjalanan lebih awal. Kalau boleh, rujuk jadual Digital My Plus TTA Travel Time Advisory menerusi aplikasi PAS.
1: Tapi kan semalam kan aku tengok ramai juga petugas PLUS di Plaza Tol dan kawasan rehat. Lepas tu PLUS Ronda pun sentiasa memantau trafik menerusi pusat pemantauan trafik.
2: Dan lagi satu, Smart Lane di 33 lokasi terpilih turut diaktifkan bagi membantu melancarkan trafik di kawasan yang dikenal pasti berpotensi mengalami kesesakan.
1: Mereka kena peka lah dengan papan tanda Smart Lane tu? Dan kurangkan kelajuan waktu menggunakan laluan Smart Lane tu. Lepas tu, janganlah guna laluan kecemasan di luar lokasi pengaktifan Smart Lane.
2: Lagi satu, Suzana. Kemudahan awam di kawasan rehat dan rawat R&R serta hentian sebelah kebersihan terjamin tau. Pihak PLUS mengutamakan keselesaan pengguna.
1: Lepas tu kena pastikan kenderaan kita ni berada dalam keadaan baik. Patuh had laju, mengekalkan jarak pemanduan selamat dan mengelakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Macam kau lah. Kalau memandu, tangan sebelah pegang telefon. Tak boleh tau.
2: Tolong sikit ya. Bukan aku tu. Aku tak buat kerja yang membahayakan nyawa. Bagi perjalanan jauh, pengguna yang keletihan, bolehlah berehat di R&R atau hentian sebelah sebelum meneruskan perjalanan.
1: Maklumat trafik terkini boleh diperoleh menerusi aplikasi PLUS dan platform media sosial rasmi PLUS. Pengguna juga yang memerlukan bantuan, telefon aja PLUS Line di talian 1-800-88-0000.
2: Yang kau, Suzana. Ni. Dr. Asri tu. Apa cerkat Kambodia tu? Senyap je. Tanta kahwin dengan orang sana tak?
1: Kau ni tak baik tau. Tapi itulah, manalah tahu kan? Tapi itulah, aku pesan suruh kirim gambar. Tapi sampai sekarang gambar pun tak ada.
2: Sah. Memang dia dah jumpa orang sana tu. Tak ingat nak balik lah tu.
1: Kau ni batu api lah. Jom kita main pingpong lah. Jom.
2: Tak nak lah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Hai, selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang seluruh rakyat Malaysia yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Untuk kami ucapkan juga selamat Hari Kebangsaan 2026. Alhamdulillah, mensyukuri akan setiap nikmat yang Allah kurniakan di bumi bertuah Malaysia ini. Kenapa tidak untuk kita zahirkan betapa kita mensyukuri akan nikmat besar ini. Sebagai anak Malaysia, kibarkan jalur gemilang agar jalur gemilang itu berkibar megah di udara, berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar di dalam jiwa, semangat patriotik yang seharusnya ada dalam diri setiap daripada rakyat Malaysia. Baik, lanjut pertemuan untuk jam ini sudah jam terakhir sebetulnya. Jam terakhir untuk saya menemani petang saudara. Tiada istilah jam terakhir untuk siaran Radio Klasik kerana siaran kami 24 jam ke udara sepanjang hari. Pagi membawa ke petang, petang membawa ke malam, pagi, petang, siang, malam menemani hari saudara dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Baik, dan dalam pada nak menamatkan tugasan saya untuk petang ini, saya ada satu lagi bingkisan istimewa untuk nak dikudarakan untuk perkongsian bersama petang Isnin 31 Ogos hari ini. Perkongsian rancangan Nadila yang akan menyusul kejap nanti. Aku, Dia dan Lagu Adila untuk hari ini yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbitnya Adalia Nasharuddin. Jadi nantikan untuk perkongsian istimewa Adila akan menyusul 5.30 minit petang sebentar nanti. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
0: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Hai, selamat Hari Kebangsaan 2026 buat seluruh rakyat Malaysia. Dan dalam hal itu, untuk saya tamatkan juga tugasan saya petang ini, saya dah pun sampai di penghujung pertemuan untuk saya tamatkan tugasan petang ini dengan perkongsian istimewa rancangan Adilah, Aku, Dia dan Lagu untuk petang ini yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Adalia Nasharuddin. Dan terima kasih kepada pendengar Radio Klasik yang berkongsi coretan untuk kami siarkan kudara dalam rancangan Adila ini, iaitu Aisyah Rashid dari Ampang. Dan kisah coretan Aisyah Rashid dari Ampang akan disampaikan oleh Hazwani Zakaria. Dan sambil itu, kepada saudara yang juga ada sebarang cerita nak dikongsikan kepada kami untuk nak disiarkan dalam rancangan Adila, boleh aja untuk kirimkan coretan saudara kepada kami menerusi email ke alamat coretanadilaklasik@gmail.com atau juga saudara boleh hantarkan kepada kami menerusi inbox peti masuk di Facebook Radio Klasik. Untuk petang ini, hamba Azlan Umar cukup hanya sampai di sini untuk berundur dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa ikhlas, dengan penuh rasa syukur untuk menzahirkan semangat patriotik dengan kibaran jalur gemilang yang berkibar megah itu. Baik, hamba Azlan Omar berundur di sini petang ini, berundur dengan perkongsian rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu Istimewa di Radio Klasik.
1: Dalam perjalanan ke hospital, jalur gemilang berkibar di tiang-tiang yang berbaris sepanjang jalan. Dalam hatiku berdetik, merdeka. Sesekali, bunyi horn kenderaan berselang-seli dengan bunyi enjin kenderaan yang bersimpang siur untuk ke destinasi masing-masing. Negaraku sedang meraikan kemerdekaan. Tetapi, aku kini sedang berjuang untuk mendapatkan satu lagi bentuk kemerdekaan. Kemerdekaan daripada kesakitan. Perasaan sakit ini tak dapat aku gambarkan. Dalam pada aku berfikir, sakitnya bersilih ganti. Sejak pukul 3 pagi, perutku sudah mula mengeras dan mengendur. Pada awalnya, aku menyangka itu hanya sakit biasa. Tetapi menjelang subuh, sakit itu datang semakin kerap. Suamiku Hakim sudah beberapa kali bangun dari kerusi. Dah nak ke hospital? Aku hanya mengangguk sambil memegang perut. Ya, sekarang. Hakim kelam kabut mencari kunci kereta. Di dalam kereta, aku bersandar sambil memejamkan mata. Setiap kali kontraksi datang, tanganku mencengkam pemegang pintu. Boleh tahan ke ni? Boleh. Jawapan itu pendek. Tetapi Hakim tahu aku sudah menahan sakit yang luar biasa. Jalan raya Kuala Lumpur dipenuhi kenderaan. Ada yang menuju ke tempat sambutan Hari Kebangsaan. Ada yang membawa keluarga keluar bercuti. Dan ada seorang lelaki yang hanya mahu sampai ke hospital Kuala Lumpur sebelum anaknya membuat keputusan untuk melihat dunia. Abang? Ya. Kalau anak kita lahir hari ini, Hakim tersenyum. Memanglah lahir hari ini. Hari ini dah cukup cantik. Aku mengerutkan dahi menahan sakit. Tak, kalau betul-betul lahir hari ini, abang nak bagi nama apa? Hakim terdiam seketika. Kemudian dia tersenyum. Kalau lelaki, Merdeka. Hakim ketawa kecil. Gurau. Tetapi aku tidak ketawa. Dia memandang keluar tingkap. Jalur gemilang berkibar di sepanjang jalan. Nama dia mesti ada makna. Hakim mengangguk. InsyaAllah. Setibanya di Hospital Kuala Lumpur, suasananya jauh lebih sibuk daripada yang aku jangkakan. Di bahagian kecemasan, beberapa orang sedang menunggu. Jururawat bergerak pantas dari satu katil ke satu katil. Bunyi roda katil ditolak berselang dengan suara pesakit dan ahli keluarga. Hakim membantuku turun dari kereta. Perlahan-lahan, eh. Aduh, aku berhenti. Sakit datang lagi. Seorang jururawat segera menghampiriku. Ni dah berapa lama sakit ni? Sejak pukul 3 pagi lagi. Anak pertama? Ya, yeah. Aku mengangguk. Jururawat itu memeriksa keadaanku dan meminta kami menunggu. Hakim duduk di sebelahku. Dia cuba kelihatan tenang, tetapi tapak tangannya berpeluh. Di dalam hatinya hanya satu doa. Ya Allah, selamatkan isteriku. Selamatkanlah anakku. Matahari semakin tinggi. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aku masih belum bersalin. Sakit datang semakin kuat. Setiap kali kontraksi, aku mencengkam tangan Hakim. Abang, abang. Ya, sakit ni, sakit. Abang tahu? Tak tahu pun. Hakim tersenyum pahit. Betul, abang tak tahu. Sakit. Aku menangis. Bukan kerana takut, tetapi kerana terlalu sakit. Hakim mengusap dahiku. Tarik nafas. Hembus. Aku menurut. Di luar, suara kanak-kanak kedengaran. Ada keluarga yang datang melawat sambil membawa bendera kecil. Seorang jururawat masuk sambil tersenyum. Akak, hari ini ramai yang melahirkan. Aku cuba tersenyum. Kenapa? Entah. Mungkin nak sambut merdeka sama-sama. Aku memandang perutku. Anak saya pun nak merdeka agaknya. Jururawat itu ketawa. Kalau macam tu, Puan kena kuat.

0: Tengah hari itu, aku semakin lemah. Bukaan masih belum cukup. Aku sudah tidak mampu bercakap banyak. Hakim berdiri di sisiku memegang tanganku. Abang? Abang?
1: Ya?
0: Kalau saya tak kuat, Hakim cepat-cepat mencelah. Jangan cakap macam tu. Tapi sakit sangat ni, bang. Sakit.
1: Aisyah?
0: Ya.
1: Dengar sini.
0: Hakim menggenggam tanganku. Kita masuk sama-sama. Kita keluar pun sama-sama. Awak kena kuat. Air mataku jatuh. Aku mengangguk.
1: Menjelang petang, keadaan berubah. Doktor datang memeriksa.
0: Ini dah hampir. Aku sudah lemah. Kemudian kontraksi datang. Kali ini lebih kuat. Aku menjerit. Hakim terkejut. Tarik nafas. Saya tak boleh. Saya tak boleh, abang. Boleh, Aisyah. Boleh. Tak boleh. Sakit. Boleh, sayang. Kuat.
1: Di luar ward, bunyi lagu patriotik kedengaran dari televisyen. Suara penyanyi menyanyikan lagu tentang tanah air. Di dalam ward, aku menjerit menahan sakit. Dua dunia yang berbeza. Di luar, manusia meraikan kemerdekaan. Di dalam, seorang ibu sedang berjuang melahirkan seorang manusia. Jam menunjukkan 11.45 minit malam. Aku sudah sampai ke penghujung tenaga. Doktor dan jururawat terus memberikan arahan.
0: Tarik nafas. Tolak. Sekali lagi, puan. Sekali lagi. Aku menangis. Saya tak boleh, doktor. Saya tak boleh.
1: Hakim berdiri di sisi.
0: Boleh, Aisyah. Boleh. Tak boleh. Tak boleh, abang. Tak boleh.
1: Anak kita tunggu ni, Aisyah. Aku memejamkan mata. Kemudian aku mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih tinggal. Dia menolak. Sekali, dua kali, tiga kali. Dan pada saat jarum jam hampir menunjukkan tengah malam, terdengar satu tangisan. Nyaring, kuat, penuh kehidupan. Semua orang di dalam bilik terdiam seketika. Kemudian seorang jururawat berkata,
0: Puan,
1: anak lelaki. Hakim terkedu. Air matanya jatuh. Aku pula hanya mampu tersenyum sambil menangis.
0: Anak kita? Anak kita ke, bang?
1: Hakim mengangguk.
0: Ya, ya, Aisyah.
1: Bayi itu menangis sekuat-kuatnya. Tangisan pertamanya bergema di ward bersalin Hospital Kuala Lumpur. Di luar, malam semakin sunyi. Bendera-bendera masih berkibar dan negara masih meraikan hari kemerdekaannya. Hakim memandang jam. 11.59 minit malam. Anak kami lahir pada penghujung hari 31 Ogos seperti yang kami jangkakan.

Aku memandang wajah kecil itu. Inilah anak merdeka. Hakim ketawa sambil menyeka air mata. Tanya isteriku Aisyah. Aku memandang suamiku. Kenapa ucap tanya? Hakim mendekatkan wajahnya kepada bayi itu. Sebab dia lahir selepas Aisyah berjuang untuk membebaskan dia daripada rahimmu. Aku ketawa kecil dalam tangisan. Kemudian dia mencium dahi anaknya. Namakan dia, abang. Hakim terdiam. Dia memandang bayi itu lama. Adam. Kenapa Adam? Kerana setiap manusia lahir dengan peluang untuk memulakan dunia yang baru. Aku tersenyum. Adam. Bayi itu menangis lagi. Dan tangisannya seolah-olah menjawab panggilan namanya. Beberapa hari kemudian, aku pulang bersama Adam. Di ruang tamu rumah, masih ada bendera kecil yang Hakim beli semasa perjalanan pulang dari hospital. Aku duduk sambil mendukung Adam. Televisyen menyiarkan semula rakaman sambutan Hari Kebangsaan. Aku memandang bendera yang berkibar di skrin. Kemudian, aku memandang Adam. Aku teringat semula kesakitan yang aku lalui semasa melahirkan Adam. Malam yang cukup panjang, hospital yang sesak, tangisan, kekuatan, ketakutan dan suara Adam yang akhirnya memecahkan kesunyian pada detik-detik terakhir bulan kemerdekaan. Aku tersenyum. Kini aku faham. Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah negara yang bebas daripada penjajahan. Kadang-kadang, kemerdekaan hadir dalam bentuk yang paling kecil. Seorang ibu yang berjaya melalui kesakitan. Seorang bayi yang berjaya dilahirkan. Seorang ayah yang belajar bahawa keberanian bukan bermakna tidak takut. Tetapi terus berdiri walaupun hati sendiri hampir runtuh. Dan setiap kali 31 Ogos tiba, aku tidak lagi hanya melihat jalur gemilang berkibar. Tapi aku akan teringat sebuah wad bersalin. Sebuah malam yang panjang dan seorang bayi yang tangisannya pernah menjadi muzik paling merdu dalam hidupku. Tangisan itu bukan sekadar tangisan seorang bayi. Bagi aku, itulah tangisan merdeka. Selamat hari lahir yang ke-15 buat anak sulungku, Adam Haikal Hakim.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026 bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bersama saya Firdaus Issa dalam Simfoni Klasik.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
1: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
0: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ha, jangan lupa untuk ikuti Sanggar Seni Merdeka 2026 pada pukul 9.15 minit malam nanti. Baiklah, lepas ini ada lagu Anggapanmu Zainal Zain. Dan sampai itu pukul 6.30 minit petang, kita ada Rakan Niaga Taman menggamit kenangan bersama Cik Syarifah.

0: Raya bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, Bella.
1: Waalaikumsalam, Kak Sharifah.
0: Bella, nak buatkan akak kraft tangan. Mereka buat daripada dawai kawat, kan?
1: Betul tu, Kak Sharifah.
0: Boleh tak Bella kongsikan dengan lebih lanjut tentang bisnes yang Bella jalankan sekarang?
1: Boleh, Kak. Okey, macam ni. Saya ada hasilkan kraft tangan yang saya namakan sebagai Akira Flower. Kraft tangan ni saya gunakan dawai kawat ataupun kita panggil sebagai part cleaner. Dawai kawat ni kita dia dawai lah, tapi kita boleh pintalkan dia jadi macam-macam bentuk.
0: Wow, ada guna alat-alat tertentu ke?
1: Betul, ada. Selain daripada dawai kawat tu, kita gunakan gam panas, kan? Kita gunakan pelayar untuk kita bentukkan dawai tu. Itu antara bahannya lah. Hasil yang saya buat antaranya sampul ketupat, kicin, bunga dalam pasu, bunga gantung hiasan, bukit dan lain-lain lagi.
0: Banyak lagi ya. Siapa yang mencetuskan idea untuk Bella usahakan bisnes ni?
1: Idea tu daripada saya sendiri. Sebab saya ni asalnya sebagai hobi je. Saya minat kepada benda-benda handmade dan menghias. Jadi benda ni kita mula daripada 2 tahun lepas lah sebagai hobi. Tapi bila ramai mula suka dan bagi sokongan dekat saya, saya jadikanlah dia sebagai bisnes kecil-kecilan. Sebelum ni saya jadikan dia sambilan je sebab saya ada kerja hakiki saya sendiri. Nama Akira tu asalnya daripada nama Jepun. Jadi saya suka dengan nama tu. Dia unik lah dan comel, kan. Jadi saya gunakanlah perkataan tu.
0: Inspirasi daripada drama Jepun ke atau novel Jepun ke atau macam mana?
1: Ya, lebih kurang begitulah.
0: Bagaimana agaknya sambutan orang ramai setakat ni?
1: Alhamdulillah. Setakat ni amat menggalakkan, terutamanya daripada pelanggan sekitar saya lah di Shah Alam. Walaupun sekarang saya dah berpindah di Teluk Intan bersama mak saya, mereka masih lagi mendapatkan khidmat saya. InsyaAllah saya sedia membantu mereka lah. Harap bermanfaat lah untuk semua orang.
0: InsyaAllah. Bella boleh kongsikan ya kepada para pendengar di Taman Menggamit Kenangan ni. Apa agaknya rahsia Bella dapat bertahan menjayakan bisnes ni hinggalah ke tahap sekarang?
1: Alhamdulillah, setakat ni pun saya dapat sokongan daripada ibu saya sendiri.
0: Siapa nama ibunya tu?
1: Puan Hamudah.
0: Alhamdulillah, ramai jugalah yang nak tahu sama ada Bella pernah menghadapi antara cabaran ya sepanjang tempoh melaksanakan bisnes ni.
1: Ada cabaran-cabarannya.
0: Apa agak itu?
1: Okey, selama 2 tahun lebih ni, salah satu cabarannya adalah apabila saya perlu menyiapkan tempahan yang besar dan banyak dalam masa yang singkat, kurang daripada seminggu. Jadi sebab kraft ni perlukan ketelitian, kan. Alhamdulillah saya berjaya siapkan mengikut masa yang ditetapkan.
0: Okay, Bella, orang kata kan usaha tangga kejayaan.
1: Alhamdulillah, Kak Sharifah. Setuju sangat. Cabaran lain setakat ni dari segi kos, ada yang kita berbaloi lah untuk kita keluarkan, dan ada juga yang agak sedikit mahal. Tapi kita boleh susunkan, kita boleh buat kiraan kos tersebut.
0: Mudah tak nak mendapatkan bahan-bahan ni?
1: Pakat ni senang nak dapat daripada online, ada daripada kedai-kedai yang terdekat dengan saya.
0: Itu tadi ya, antara cabaran yang terpaksa Bella tempuhi sepanjang menjalankan bisnes ini berkenaan dengan kraft tangan daripada dawai kawat. Semoga sentiasa dipermudahkan dan terus berjaya ya ke hadapan buat Bella ya.
2: Kak Sharifah, saya ingin mengucapkan selamat hari lahir buat malang saya Maznah yang ke-76 tahun hari ini. Beliau kini berada di Sabah Bernam. Semoga malang panjang umur, diberikan kesihatan yang baik dan bahagia hendaknya. InsyaAllah, amin.
3: Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Semoga Malaysia kita terus aman, maju dan penuh dengan kebahagiaan. Semoga kita semua terus bersatu, saling menyayangi dan sentiasa bangga menjadi anak Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada saya, Emelina Haji Muhammad Zamri. Terus kibarkan Jalur Gemilang.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.48 minit petang, hampir pukul 7 malam. Kepada yang berpuasa, selamat berpuasa. Kepada yang mungkin dah berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Ha, dan mungkin ada yang masih masak untuk minit-minit terakhir sebelum berbuka puasa, selamat masak. Dan ada juga yang sedang dengarkan Radio Klasik sambil makan cucuk kodok katanya. Pak Long Wahab di Kampung Tupai Sik katanya makan cucuk kodok pisang. Sambil dengarkan Firdaus Issa di Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih. Nani di Banting Selangor ya. Kirim pantun, 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh dicari. Mana nak sama Radio Klasik tersayang? Itulah pantunnya. Baik, lepas ini ada lagu Ingin Ku Sandarkan Harapan, Hatiku Seendang, dan juga Maya Percintaan, Utopia, Ada Madu, Ada Racun.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa. Terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik. Walaupun ada yang tengah siap sedia untuk berbuka puasa. Antara yang nak buka puasa, nanti Syarif Amir di Alostar katanya dah masak mee seafood untuk berbuka. Selamat berbuka kepada mereka yang berpuasa. Baiklah. Dan juga Acik Nur Malamat di Pulau Tiga, Parit Perak katanya tadi baru sampai pukul 7 dari Perak. Bertolak dari Kedah katanya. Jam teruk. Tapi Alhamdulillah dah sampai ke Ipoh. Macam itulah. Musim-musim cuti-cuti macam ni. Jadi kenaan pun bertambah. Jadi tambahlah kesabaran kita ya. Baiklah. Lepas ini ada lagu Duri Dalam Cinta.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 5 hingga 8.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الْحَقُّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmat sesuatu yang dijadikannya.

Sesungguhnya, pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa.

Sesungguhnya, orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecoms Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Simfoni Klasik.
5: Radio Klasik Megami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.46 minit malam, hampir pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam kita ada berita dan pukul 9.15 minit malam kita ada Sanggar Seni Merdeka 2026. Sama-sama kita nantikan.

0: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori. Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Simfoni Klasik.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mussaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdah falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu salat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Sepanjang jalan kenangan.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
1: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
0: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara 2026.

Dari Auditorium P. Ramli, Wisma Radio, Angkasa Puri Kota Media, dibawakan kepada saudara Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara, Memugar Pusaka.

0: roh gemilang ini bersama-sama dengan hamba Arjuna Sakti Fazrin Muhammad
1: dan hamba Puspawangi Bulan Mengambang Anisma Azwati Ahmad. Kami bentangkan harapan kasih menyambut hadirin penuh sukacita dan para tamu kehormat.
0: Aduhai Puspawangi.
1: Ya.
0: Malam ini biarlah puisi menjadi suara. Biarlah lagu menjadi gema.
1: Ya.
0: Bahawa cinta kepada tanah pusaka tidak akan padam selagi berdenyut nadi anak bangsa.
1: Maka berhimpunlah insan-insan yang istimewa. Mereka malam ini akan menyatukan mada, irama, puisi, lagu, pantun bersatu dalam persada indah pada malam ini.
0: Petah sungguh Puspawangi berkata-kata. Sebelum kita adanya meneruskan persembahan kita, ya, izinkan hamba bertanya sepatah dua.
1: Boleh kan?
0: Puspawangi Purnama Mengambang ni, dia mengambang penuh ke mengambang separuh? Ataupun dia kadang-kadang maupun jangan-jangan?
1: Itu kenalah ikut aturan bintangnya.
0: Sudah bintang.
1: Sudah, Tuan Hamba. Sudah banyak benar kita ini berbicara. Apa kata kalau kita dengarkan persembahan yang pertama daripada seorang cendekia RTM, Zazmi Zain namanya.
0: Oh, hamba kenal.
1: Kalau dahulu suaranya sering berkumandang di Tetuang Udara.
0: Tetuang?
1: Hamba tahu Tetuang Udara?
0: Hamba tidak pernah tahu Tetuang Udara. Pejuang udara hamba tahu.
1: Tetuang Udara itu kalau pada masa hadapan nanti akan dipanggil radio.
0: Oh.
1: Tuan hamba kalau tak percaya, kita tanya Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Betul ke? Dewan Bahasa mungkin sudah sampai di masa depan barangkali.
1: Barangkali. Dan lagu yang akan dipersembahkan, sebuah lagu puisi, judulnya Alam Tanah Air.
0: Ya.
1: Dan puisi itu dinukilkan oleh sastrawan negara Datuk Osman Awang. Manakala lagunya oleh Datuk Ibrahim Baci. Kita akan dengarkan persembahannya sebentar lagi.
0: Iya, jadi benarlah katamu wahai Puspawangi.
1: Ya.
0: Selepas itu kita akan bersajak pula bersama dengan suara perindu Ayah Rohayah dengan sajaknya bertajuk Pasak Kedaulatan Watan. Dan sesudah bersajak nanti, kita akan nikmati syair pula. Syair yang cukup indah daripada biduan syair kita, Dr. Syafa'atu Sara Silahuddin dari Menara Gading Akademi Pengajar Melayu Universiti Malaya. Dengan syairnya Jiwa Merdeka, kita saksikan.

leluhur yang dibasahi hujan. Tanah yang menelan bah dari percikan darah satria yang rebah. Keringat yang tumpah tidak tertadah, memperjuangkan kebebasan dari koloni penjajah, mempertahankan hak dari diboloti penjara, demi sebuah kemerdekaan, perjuangan tiada sudah. Merdeka bukan hanya pada laungan merdeka, bukan juga dari sebaris kata, tidak melayu hilang di dunia. Tidak sekadar gah konkret membelah angkasa, maupun gemerlap neon berilusi. Merdeka itu hutang. Merdeka itu hutang di sebalik jerijil kejahilan yang tidak kasat mata menagih janji, menggenggam kepercayaan, mematri teras kesetiaan, menjunjung perlembagaan, menjulang kedaulatan, memuliakan kesusilaan. Kitalah yang berhutang. Kitalah yang berhutang. Kita yang berhutang tak kalah kedaulatan.

tumpahnya darah. Bersama dari akar hingga melangit, kita runutkan merdeka. Kita runutkan merdeka pada teguh taat setia, menjadi jemari perkasa, melakar garis-garis peradaban, melunas tuntas peradaban, keamanan tidak digugat, kesejahteraan tidak tersekat. Merdeka watan sepanjang hayat.

0: Adinda ke Puspawangi?
1: Ya, Kanda.
0: Merdu sungguh syairnya tadi. Apabila Kanda melihat, terasa seperti masa Kanda terhenti.
1: Kanda pula tadi kan tuan hamba.
0: Kanda memang macam tu. Kadang-kadang tuan hamba, kadang-kadang saya, kadang-kadang awak. Macam tu.
1: Patutlah. Sebab tadi bunga yang mekar harum, bersyair. Sebab itulah tersalah tersasul.
0: Ya. Wahai Puspawangi.
1: Ya.
0: Kita sudah pun bersyair, bersajak, menyanyi lagu.
1: Ya.
0: Tetapi mengapa masih bermuram?
1: Hamba bermuram kerana tadi ada bunyi kecing-kecing-kecing.
0: Oh.
1: Tapi sekarang sudah tukar.
0: Dah tak ada kecing-kecing-kecing.
1: Tak ada lagi. Oh. Tapi sebenarnya hamba ingin mendengar sebuah puisi lagi.
0: Sebuah sajak
1: yang akan dideklamasikan oleh seorang putri jelita.
0: Kabarkanlah
1: ya, daripada Ratna Sari Jelita Ruziah Mat Yunus dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebuah sajak yang cukup indah untuk kita semua malam ini.
0: Itu dia. Dan bolehkah kalau hamba tambah lagi sedikit?
1: Silakan.
0: Hamba juga akan bawakan lagi sakti-sakti yang lain ke sini. Antaranya Indra Kesuma Ahmad Ramli daripada Persatuan Penyair Malaysia yang akan bersenandung dengan lagunya Kantung Sejarah.
1: Kantung Sejarah? Dua sajakah? Tak cukuplah, tuan hamba.
0: Memang hamba dahaga. Tuan hamba ni memang cukup tamak orangnya. Jangan risau, jangan gusar. Hamba bawakan lagi siap seorang putera tampan dari Kembayat Negara. Sang Rajuna Hati, Sitara Hakimi Halili namanya.
1: Sang Rajuna Hati?
0: Ya.
1: Itulah jejaka tampan yang menjadi rebutan di negeri ini.
0: Iya. Begini sekali tuan hamba ya.
1: Tuan hamba kenapa? Tuan hamba sajalah duduk di sini. Hamba nak menyaksikannya. Hamba pergi dulu.
0: Ini Puspawangi. Janganlah tinggalkan hamba di sini. Barangkali hamba lahir dalam bulan gelap agaknya.

Kata Laksmana hang tua, tak Melayu hilang di dunia. Kata itu bermain di bibir, kata-kata itu diulang tafsir. Maknanya dalam, maksudnya tajam. Benar, itu kata-kata sakti nenek moyang. Merentas lautan Hindi dan lautan Pasifik. Menyebarkan keturunan pada tanah dan pulau-pulau petaburan. Hingga mendirikan empayar gagah punan. Campa, Langkasuka, Sriwijaya, Majapahit dan Melaka Melayu. Menyegarkan rumpunnya Melayu, mengindahkan budayanya Melayu, menyuburkan alamnya Melayu, meluaskan dunianya di seperempat muka dunia. Setelah itu, dunia Melayu semakin pudar, alamnya

pulau, pulau terapung. Menjadi titian tak bersambung. Usul tak kenal asal, pangkal tak kenal hujung, hujung tak kenal pangkal.

0: Oh, jadi itulah jejaknya. Siapa namanya tadi?
1: Arjuna Satria Hakimi Halili yang merupakan juara Bintang Klasik 2025.
0: Oh, tapi kalau hamba tengok tadi, hamba rasa hamba lebih lagi pada dia. Lebih besar lebih dan lebih perang. Oh, Puspawangi, ya. Silakan, silakan. Bolehkah hamba bertanya?
1: Silakan.
0: Dekat kota kita ni tak ada ke yang bidadari? Jemu pula melihat tuan hamba.
1: Bukankah hamba sudah katakan kalau hamba tak ada di sini, tuan hamba pun tak ada?
0: Oh iyalah, janganlah marah. Kadang-kadang saja mengusik, kadang-kadang.
1: Bukankah ada rakyat jelata di sana?
0: Ada. Kita lambai di sana.
1: Tapi janganlah tuan batu. Hamba bimbang.
0: Oh, hey. Disambut.
1: Kalau yang menyambut tu Sidara Jelita?
0: Kanda tetap pada yang seorang.
1: Tapi sebenarnya malam ini ada yang jelita juga.
0: Ada
1: yang putih kuning, yang hitam manis, yang pipi pau dilayang, yang pinggang secekak jari manis.
0: Secekak?
1: Secekak.
0: Kerengga ke apa?
1: Anak kerengga.
0: Oh, anak kerengga.
1: Kalau tadi kita dah berpuisi, berlagu puisi, bersajak semuanya.
0: Betul.
1: Tapi hari ini?
0: Ya.
1: Sekarang sekejap lagi kita berpantun pula.
0: Berpantun?
1: Ya.
0: Hamba suka pantun. Dan hamba memang pandai berpantun.
1: Pandai berpantun.
0: Dengarkan pantun hamba.
1: Silakan.
0: Angkut-angkut terbang ke langit, tiba di langit, di makam merbah. Walau bertangkup bumi dan langit, namun adinda dalam hati tidak berubah.
1: Itu sajalah pantun tuan hamba. Dari semalam, kemarin, dulu-dulu, sampai hari ini, esok lagi. Apa kata kalau kita berpantun bersama Raden Wijaya Datuk Cuari Selamat? Ha, adiwangsa penyiaran RTM.
0: Oh, juru pantun itu.
1: Ya, bicara pantunnya bagai berlian di dalam cembul emas.
0: Cembul emas?
1: Ya.
0: Boleh tak kalau kita panggilkan bidadari? Bersama-sama dengan Nila Ratna Nadia dan Sari Cempaka Diani.
1: Amboi.
0: Dan rasanya tidak sah juga kalau tidak dipanggil seorang jejaka yang diberi nama Andika Putra Syazmil Izwan. Panjang betul gerangannya.
1: Dari mana?
0: Ini dari Kota Melaka katanya.
1: Kota Melaka.
0: Adina, bagaimana dengan keadaan Adina? Kalau masih lagi sakit-sakit, kanda boleh jadi ahli lelucon.
1: Tak payahlah. Kanda
0: banyak hutang nampaknya, Adina.
1: Tak ada. Yang berhutang tu dengan hamba. Hamba tak berhutang dengan orang lain. Orang lain yang berhutang dengan hamba. Hutang budi.
0: Hutang budi?
1: Tapi tak mengapa. Hutang tidak budi dibawa mati.
0: Ada 100. Silakan tuan hamba kalau ada lagi tu.
1: Baik, sebenarnya hamba tak perlukan ahli ilmu negara.
0: Kenapa?
1: Hamba mahukan sastrawan negara.
0: Lembut betul panggil sastrawan negara.
1: Mestilah. Kita ingin benar mendengar lontaran suara peneraju Persatuan Penyair Malaysia, Sang Adiputra Kemala, Datuk Rahman Syahari, dengan judul puisinya Dalam Kesopanan Kita.
0: Iya.
1: Tuan hamba,
0: iya.
1: Bersopan ya.
0: Iya. Kalau begitu, hamba teringin sangat nak mendengar nyanyian daripada Melu Kesuma Sitara Syaima. Salah seorang bintang klasik 2025 juga. Dengan lagunya Embun di Rumput. Jadi pada malam ini, wahai Puspawani. Jauh pula. Tak apalah. Kita akan saksikan persembahan cukup istimewa daripada mereka semua yang akan menutupkan senyuman di bibir, menyemarakkan cita di dalam kalbu. Ayo, sama-sama kita saksikan.
2: Fazrin dan Anisma, bila pula saya bergelar Raden Wijaya? Saya bukan keturunan Jawa. Terima kasih, Fazrin dan Anisma. Pengacara Sanggar Seni Merdeka, lunak suara indah berbahasa. Fazrin bertanjak pengantin, Anisma sanggul berbunga. Jadi kita teruskan ya. Kalau tidak kerana jelatik, tidak tempua bersarang di sini. Kalau tidak kerana klasik, tidak hamba berpantun di sini. Terima kasih klasik. Dan 30 tahun mengemudikan acara berbalas pantun, banyak pengalaman telah saya alami. Juga banyak negeri telah dijelajahi. 30 tahun setelah saya mengambil alih daripada Allahyarham SM Salim dan Karim Muhammad. Dan alhamdulillah berbalas pantun sekarang sudah berkembang menjadi budaya serumpun. Tidak lagi di kalangan kita di tanah air saja, tetapi kita telah merantau ke Nusantara. Dan tahniah kita ucapkan kepada Klasik kerana sudah sampai ke tahap ini dalam budaya serumpun. Baiklah, kita nak mulakan acara berbalas pantun kita ini. Kalau tadi ya kita mendengar puisi, syair dan juga lagu-lagu. Jadi dalam berbalas pantun ini kita bukan hanya berpantun, tetapi kita ada juga usik-musik dengan nada yang sederhana. Jangan bimbang ya. Jadi, baiklah, kali ini kalau kita tengok format berbalas pantun, 3 lawan 3. Tapi hari ini dahsyat dia orang, 3 lawan 1. Dahlah kurus kering ya. Baiklah, 3 DJ sudah bersedia di atas pentas mengambil tempat. DJ Nadia, cantik bergaya, manis ramah. Silakan, kita nak berbalas pantun. Nurul Nadia Ahmad Mama Barak.
3: Yes.
2: Itu nama dalam surat beranak.
3: Ya. Yeah.
2: Tapi kenapa jadi ringkas saja Nadia ya?
3: Nadia Ahmad.
2: Mudah disebut.
3: Mungkin lebih manis.
2: Ya. Yeah. Sejauh mana penglibatan anda dalam pantun?
3: Alhamdulillah, selama di Radio Klasik pernah beberapa kali berpeluang bersama-sama dalam program Budaya Tiga Serumpun di Malaysia, juga di Brunei Darussalam.
2: Jadi kita mulakan gelanggang berbalas pantun ini.
3: Silakan Dato.
2: Kalau dulu berbalas pantun ada meja, ada kerusi . Tapi kali ini kita berpantun di hadapan halaman. Ya. Yeah? Baiklah, pantun pertama saya kepada Nadia.
3: Silakan.
2: Rumah baharu di Kota Lama. Dibina oleh panglima bertiga. Antara yang baru dengan yang lama, bagaimana boleh berganding tenaga? Kalau dalam pesta pantun 60 saat untuk menjawab.
3: Baik.
2: Sekarang 2 saat.
3: Baik. 2 saat cukup.
2: Okey.
3: Kembang melati semerbak wangi, ikat jambangan si bunga raya. Yang lama dihormati, yang baru disayangi. Sepakat sehaluan membina negara.
2: Itulah peranan kita sekarang dalam mengisi kemerdekaan.
3: Setuju, Tok.
2: Kita berbalas pantun.
3: Ya.
2: Nadia dah jawab pantun saya. Dan sekarang pantun Nadia pula.
3: Boleh. Jangan dikerat si pohon jati, Datuk.
2: Ya.
3: Suntingkan mawar mekar sejambak. Penyakit khianat dan iri hati, Datuk. Apakah penawar paling mujarab?
2: Jadi pantun Nadia. Boleh tahan juga engkau buat pantun ya.
3: Tengok oranglah.
2: Jangan dilurut daun rambutan. Akarnya mati tidak berair. Kerana menurut telunjuk syaitan, khianat dan iri hati tak pernah berakhir.
3: Dahsyatlah pantun Datuk.
2: Jadi terima kasih kepada Nadia. Kita beralih kepada DJ Jejaka.
4: Ya, saya Datuk.
2: Kabarnya baru saja berhijrah ke Radio Klasik.
4: Ya, betul Datuk.
2: Dari mana?
4: Saya sebelum ni di Radio Melaka FM Datuk.
2: Dah berapa lama di Radio Klasik?
4: Kalau dihitungnya saya masih lagi bayi, 4 bulan di sini.
2: 4 bulan belum tumbuh rambut lagi ya.
4: Belum lagi.
2: Tapi dah ada misai dan janggut. Jadi untuk Sazmil ya.
4: Ya, saya.
2: Nama penuh Sazmil
4: Izwan.
2: Izwan
4: bin Tazarudin.
2: Tazarudin. Jadi pantun untuk Sazmil.
4: Ya. Silakan.
2: Mengail kelisa di hujung titi.
4: Okey.
2: Sambil bersiar di kampung halaman.
4: Baik.
2: Asyik leka mengejar populariti.
4: Ya. Yeah.
2: Terlenakah penyiar hilang pedoman?
4: Hei, lah,
2: silakan, silakan.
4: Okey, pantun saya Datuk. Hendak meniti jalan hiliran, berdagang logam berserta kendi. Bukan populariti menjadi ukuran, pedoman ku genggam menghiasi peribadi. Okey.
2: Sekarang Sazmil pula jual
4: pantun
2: kepada
4: saya. Saya nak jual pantun kepada Datuk.
2: Yeah.
4: Boleh? Pantun saya berbunyi begini. Pantun seloka madah seloka, diiring gurindam lagunya indah. Bangsa merdeka, jiwa merdeka, mengapa fikiran mesti dijajah? Jadi Datuk, silakan Datuk.
2: Saya cuba jawab Sazmil ya.
4: Ya, yeah, silakan.
2: Lemah gemalai inang Melaka.
4: Baik.
2: Pesta meriah di tengah desa. Bangkitlah wahai anak muda.
4: Ya.
2: Pertahan maruah dan jiwa bangsa.
4: Ya.
2: Terima kasih. Yang tepuk itu mesti kawan-kawan saya. Ya. Ha. Jadi, terima kasih Sazmil sudi berbantu dengan saya.
4: Baik.
2: Baiklah. Yang ini yang ketiga.
3: Ya,
2: tak datang. Baru, tak lama.
3: Betul. Ini,
2: ya. Sebelum datang ke Klasik, apa pengalaman anda?
3: Sebelum ini saya berkhidmat di Filem Negara selama 7 tahun. Mm-hmm. Kemudian saya berkhidmat di KLFM lebih kurang 9 tahun. Dan kini saya berkhidmat di Radio Klasik. InsyaAllah kini dan selamanya. Ha.
2: Boleh menjewai Radio Klasik. Eh? Jadi untuk Diani, tanahnya subur di Gunung Raya. Banyak tanaman, orang berpamah.
3: Mm-hmm.
2: Tempoh hari kita bersita raya.
3: Betul.
2: Sanggar malam ini apakah pula?
3: Betul. Kalau tempoh hari kita bersita raya di sini, malam ini Datuk dengarkan pantun saya. Ini jawapannya. Akan menjalar pohon kedondong. Pohon pulasan lebat buahnya. Bersanggar kita seni dijunjung. Tanda budaya kita yang punya.
2: Kita beri peluang pula pada Diani untuk jual pantun pada saya.
3: Boleh. Datuk dengarkan pula pantun saya nak jual kepada Datuk. Puas sudah ku semai padi, nenas juga dipetik orang. Puas sudah ku semai budi, emas juga dipandang orang.
2: Jadi untuk Diani, beginilah jawapannya.
3: Silakan.
2: Bukan nenas jadi hiasan, padi juga yang kita tuai. Bukan emas jadi taruhan, baik pekerti, cantik perangai.
3: Ya, saya setuju yang itu, Datuk.
2: Jadi kita beri peluang kepada penonton yang ada di auditorium P. Ramli.
5: Saya perkenalkan diri dulu, boleh?
2: Aha.
5: Bunga melur kembang berseri, Adinda Hazwani nama diberi. Kuih bahulu berdapur arang, jadi hidangan Datuk Bahaman. Klasik dulu, klasik sekarang. Apa pandangan Tuan Budiman?
2: Jadi saya jawabkanlah bagi pihak kita semua.
5: Ya, Datuk.
2: Kereta baru, tuan pun baru. Baru sekali masuk ke desa. Tenaga baru, semangat pun baru. Penyambung warisan budaya bangsa. Kita beri tepukan kepada Klasik. Jadi, terima kasih kepada ketiga-tiga DJ. Kalau ada sumur di hutan, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada lain kesempatan, jemputlah kami berpantun lagi.
6: Dengan hati, tenaga dan pikiran, dari gerak awal dari segala kekurangan, kemiskinan dan penderitaan, dia perlahan masuk ke dalam sejarah kita, ke dalam usia kita, ke dalam rasa kita. Tanpa ragu, bangkit dan melangkah, maju, cekal dan gagah, dia masuk ke dalam tahun kita, dia masuk ke dalam musim kita. Berakhir gundah terjajah, miskin derita ditawari usaha, dia masuk ke masa membina, dia masuk ke dalam dekat kita, dia masuk ke dalam hasrat kita. Dialah penyumbang bicara, pelaksana kerja, pejuang desa, penunjuk jalan bangsa. Dia masuk ke dalam paham kita, dia masuk ke dalam kemajuan kita, dia masuk ke dalam kesopanan kita. Tiada kemuliaan satu bangsa jika melupakan orang berjasa.

0: Indah betul alunan suara Sitara Syaima tadi kan?
1: Boleh senyum pula.
0: Pusmawangi, apakah sudah kebah geringnya? Kalau belum kebah lagi, hamba boleh buatkan air penawar ataupun tiupan seruling daripada anggrek rimba jasmin dan juga gesekkan biola Megat Indra Hadi daripada orkestra RTM.
1: Tak payahlah tuan hamba nak mencari air pelangi menjadi penawar. Sedangkan air sungai Kelang juga tuan hamba tak berani.
0: Hamba juga boleh bawakan air dari pantai, pantai dalam.
1: Tak usahlah tuan hamba, tak usah. Kita ini sudah larut malam. Tak elok berembun hingga dini hari.
0: Betul,
1: elok
0: betul.
1: Kalau kita pulang saja ke rumah. Tidur dan berehat. Supaya kita menanti fajar pagi hari nanti dengan penuh segar.
0: Maklumlah, memang betul pun.
1: Kita dah disediakan dengan lagu-lagu, dengan puisi, pantun dan sebagainya.
0: Kalau begitu, kapan tuan hamba hatta sampailah kita ke penghujung acara, maka berlabuhlah tirai Sanggar Seni Merdeka 2026 setelah sekian lama kita bersama-sama menikmati alunan madah puisi dan dendangan lagu.
1: Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para tetamu kehormat yang sudi meluangkan waktu berkenan hadir menceriakan persada seni kita pada malam ini serta menyerikan majlis yang penuh bermakna ini. Dan setinggi-tinggi penghargaan atas jalinan sepakat teguh bersama Radio Klasik, Dewan Bahasa dan Pustaka,
0: tepuk
1: juga
0: kan?
1: Persatuan Penyair Malaysia serta Orkestra RTM.
0: Iya, dan tidak dilupakan sekalian insan di balik tabir, para urusia, kru teknikal, petugas pegiat seni serta setiap tangan yang bertukar lumus menjayakan program kita pada malam ini. Tepukkan sekali lagi pada mereka.
1: Setinggi-tinggi penghargaan juga buat para penyair, pemantun, pemuzik, penyanyi dan keseluruhan pasukan Sanggar Seni Merdeka 2026. Penerbit eksekutif Yang Mulia Ku Muhammad Arafat Ku Mustafa. Penerbit penyelaras Encik Sariman Abdullah. Penerbit Puan Rohani Hamdan. Juga penolong penerbit Azizah Yaakob, Adaliah Nasharudin, Mutiah Syamsuddin, Nadia Ahmad, Emelina Zamri, Diani Shazlina, Nora Muhammad Yunus dan Hazwani Zakaria. Dan pasukan teknikal Auditorium P. Ramli. Salam manis penuh hormat daripada saya, Puspawangi Purnama Mengambang Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.
0: Dan hamba Arjuna Sakti Fazri Muhammad, selamat beristirahat untuk semua. Semoga bertemu kembali pada masa yang akan datang. Ayuh kita lestarikan kenangan kita pada malam ini dengan lagu yang terakhir, iaitu lagu Joget Malaysia bersama-sama Sitara Syaima dan Sitara Hakimi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Renung perlahan dengan jiwa. Radio Klasik menggamit kenangan irama perintah zaman. Waktu sekarang pukul 10.17 minit malam. Sehingga pukul 11 malam, saudara akan diburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga lagu rakaman Piri Hitam. Baiklah, nostalgia di klasik dimulakan dengan lagu Tanggal 31, nyanyian Ahmad Sibi atau namanya Ahmad Casbara. Baiklah, lepas ini kita teruskan nostalgia di klasik dengan tiga buah lagu lagi, iaitu lagu Rantai Terlepas, petikan filem Doremi, petikan lagu Jasa Perwira, nyanyian Nurmadiah, dan juga lagu Di Bawah Bulan Purnama, Ad Azmi dan juga Rokiah Wanda.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
4: Nostalgia di Klasik.
5: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah saudara, kita teruskan nostalgia di Klasik malam ini dengan tiga buah lagu yang tajuknya semuanya ada ambang. Baiklah, kita dengarkan lagu Di Ambang Sore, nyanyian Dato' Mat Jais, diikuti lagu Di Ambang Pintu Malam, nyanyian Tuti Dole, dan juga Di Ambang Malam, Jamalah Sharif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, kita bersama lagi alhamdulillah syukur pada Allah. Dan pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 33 sehingga ayat 43 surah Al-Furqan juzuk yang ke-19.

0: عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا صدق الله العظيم.
1: Di antara beberapa intipati daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama berkaitan gambaran siksaan pada hari kiamat bagi orang-orang yang sesat dari agama Allah. Yang kedua, iaitu Allah menceritakan tentang azab yang menimpa kaum-kaum yang sesat sebagai peringatan kepada hari kebangkitan yang sebenar. Dan yang akhirnya, kebinasaan kaum-kaum terdahulu menjadi pengajaran bagi umat manusia. Alhamdulillah, demikian tadi muslimin yang dirahmati Allah, bacaan Al-Quran kita, dan juga kita melihat beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi kebaikan untuk kita semua sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau jurutulis.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dalam perjalanan ke hospital, jalur gemilang berkibar di tiang-tiang yang berbaris sepanjang jalan. Dalam hatiku berdetik, merdeka. Sesekali, bunyi horn kenderaan berselang-seli dengan bunyi enjin kenderaan yang bersimpang siur untuk ke destinasi masing-masing. Negaraku sedang meraikan kemerdekaan. Tetapi, aku kini sedang berjuang untuk mendapatkan satu lagi bentuk kemerdekaan. Kemerdekaan daripada kesakitan. Perasaan sakit ini tak dapat aku gambarkan. Dalam pada aku berfikir, sakitnya bersilih ganti. Sejak pukul 3 pagi, perutku sudah mula mengeras dan mengendur. Pada awalnya, aku menyangka itu hanya sakit biasa. Tetapi menjelang subuh, sakit itu datang semakin kerap. Suamiku Hakim sudah beberapa kali bangun dari kerusi. "Dah nak ke hospital?" Aku hanya mengangguk sambil memegang perut. "Ya, sekarang." Hakim kelam kabut mencari kunci kereta. Di dalam kereta, aku bersandar sambil memejamkan mata. Setiap kali kontraksi datang, tanganku mencengkam pemegang pintu. "Boleh tahan ke ni?" "Boleh." Jawapan itu pendek. Tetapi Hakim tahu aku sudah menahan sakit yang luar biasa. Jalan raya Kuala Lumpur dipenuhi kenderaan. Ada yang menuju ke tempat sambutan Hari Kebangsaan, ada yang membawa keluarga keluar bercuti, dan ada seorang lelaki yang hanya mahu sampai ke Hospital Kuala Lumpur sebelum anaknya membuat keputusan untuk melihat dunia. "Abang?" "Ya, kalau anak kita lahir hari ini." Hakim tersenyum. "Memanglah lahir hari ini. Hari ini dah cukup cantik." Aku mengerutkan dahi menahan sakit. "Tak, kalau betul-betul lahir hari ini, abang nak bagi nama apa?" Hakim terdiam seketika. Kemudian dia tersenyum. "Kalau lelaki, Merdeka." Hakim ketawa kecil. "Gurau." Tetapi aku tidak ketawa. Dia memandang keluar tingkap. Jalur gemilang berkibar di sepanjang jalan. Nama dia mesti ada makna. Hakim mengangguk. "InsyaAllah." Setibanya di Hospital Kuala Lumpur, suasananya jauh lebih sibuk daripada yang aku jangkakan. Di bahagian kecemasan, beberapa orang sedang menunggu. Jururawat bergerak pantas dari satu katil ke satu katil. Bunyi roda katil ditolak berselang dengan suara pesakit dan ahli keluarga. Hakim membantuku turun dari kereta. "Perlahan-lahan, eh?" "Aduh." Aku berhenti. Sakit datang lagi. Seorang jururawat segera menghampiriku. Ni dah berapa lama sakit ni?" "Sejak pukul 3 pagi lagi." "Anak pertama?" "Ya." Aku mengangguk. Jururawat itu memeriksa keadaanku dan meminta kami menunggu. Hakim duduk di sebelahku. Dia cuba kelihatan tenang, tetapi tapak tangannya berpeluh. Di dalam hatinya hanya satu doa. "Ya Allah, selamatkan isteriku. Selamatkanlah anakku." Matahari semakin tinggi. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aku masih belum bersalin. Sakit datang semakin kuat. Setiap kali kontraksi, aku mencengkam tangan Hakim. "Abang, abang." "Ya." "Sakit ni, sakit." "Abang tahu?" "Tak tahu pun." Hakim tersenyum pahit. "Betul, abang tak tahu." "Sakit." Aku menangis. Bukan kerana takut, tetapi kerana terlalu sakit. Hakim mengusap dahiku.
Tarik nafas. Hembus. Aku menurut. Di luar, suara kanak-kanak kedengaran. Ada keluarga yang datang melawat sambil membawa bendera kecil. Seorang jururawat masuk sambil tersenyum. Akak, hari ini ramai yang melahirkan. Aku cuba tersenyum. Kenapa? Entah. Mungkin nak sambut merdeka sama-sama. Aku memandang perutku. Anak saya pun nak merdeka agaknya. Jururawat itu ketawa. Kalau macam tu, Puan kena kuat.

0: Tengah hari itu, aku semakin lemah. Bukaan masih belum cukup. Aku sudah tidak mampu bercakap banyak. Hakim berdiri di sisiku memegang tanganku. Abang? Abang?
1: Ya?
0: Kalau saya tak kuat, Hakim cepat-cepat mencelah. Jangan cakap macam tu. Tapi sakit sangat ni, bang. Sakit.
1: Aisyah?
0: Ya.
1: Dengar sini.
0: Hakim menggenggam tanganku. Kita masuk sama-sama. Kita keluar pun sama-sama. Awak kena kuat. Air mataku jatuh. Aku mengangguk.
1: Menjelang petang, keadaan berubah. Doktor datang memeriksa.
0: Ini dah hampir. Aku sudah lemah. Kemudian kontraksi datang. Kali ini lebih kuat. Aku menjerit. Hakim terkejut. Tarik nafas. Saya tak boleh. Saya tak boleh, abang. Boleh, Aisyah. Boleh. Tak boleh. Sakit. Boleh, sayang. Kuat.
1: Di luar ward, bunyi lagu patriotik kedengaran dari televisyen. Suara penyanyi menyanyikan lagu tentang tanah air. Di dalam ward, aku menjerit menahan sakit. Dua dunia yang berbeza. Di luar, manusia meraikan kemerdekaan. Di dalam, seorang ibu sedang berjuang melahirkan seorang manusia. Jam menunjukkan 11.45 minit malam. Aku sudah sampai ke penghujung tenaga. Doktor dan jururawat terus memberikan arahan.
0: Tarik nafas. Tolak. Sekali lagi, puan. Sekali lagi. Aku menangis. Saya tak boleh, doktor. Saya tak boleh.
1: Hakim berdiri di sisi.
0: Boleh, Aisyah. Boleh. Tak boleh. Tak boleh, abang. Tak boleh.
1: Anak kita tunggu ni, Aisyah. Aku memejamkan mata. Kemudian aku mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih tinggal. Dia menolak.
0: Sekali, dua kali, tiga kali.
1: Dan pada saat jarum jam hampir menunjukkan tengah malam, terdengar satu tangisan. Nyaring, kuat, penuh kehidupan. Semua orang di dalam bilik terdiam seketika. Kemudian seorang jururawat berkata,
0: "Puan,
1: anak lelaki." Hakim terkedu. Air matanya jatuh. Aku pula hanya mampu tersenyum sambil menangis.
0: Anak kita? Anak kita ke, bang?
1: Hakim mengangguk.
0: Ya, ya, Aisyah.
1: Bayi itu menangis sekuat-kuatnya. Tangisan pertamanya bergema di ward bersalin Hospital Kuala Lumpur. Di luar, malam semakin sunyi. Bendera-bendera masih berkibar dan negara masih meraikan hari kemerdekaannya. Hakim memandang jam. 11.59 minit malam. Anak kami lahir pada penghujung hari 31 Ogos seperti yang kami jangkakan.

kecil itu. Inilah anak merdeka. Hakim ketawa sambil menyeka air mata. Tanya isteriku Aisyah. Aku memandang suamiku. Kenapa ucap tanya? Hakim mendekatkan wajahnya kepada bayi itu. Sebab dia lahir selepas Aisyah berjuang untuk membebaskan dia daripada rahimmu. Aku ketawa kecil dalam tangisan. Kemudian dia mencium dahi anaknya. Namakan dia, abang. Hakim terdiam. Dia memandang bayi itu lama. Adam. Kenapa Adam? Kerana setiap manusia lahir dengan peluang untuk memulakan dunia yang baru. Aku tersenyum. Adam. Bayi itu menangis lagi. Dan tangisannya seolah-olah menjawab panggilan namanya. Beberapa hari kemudian, aku pulang bersama Adam. Di ruang tamu rumah, masih ada bendera kecil yang Hakim beli semasa perjalanan pulang dari hospital. Aku duduk sambil mendukung Adam. Televisyen menyiarkan semula rakaman sambutan Hari Kebangsaan. Aku memandang bendera yang berkibar di skrin. Kemudian, aku memandang Adam. Aku teringat semula kesakitan yang aku lalui semasa melahirkan Adam. Malam yang cukup panjang, hospital yang sesak, tangisan, kekuatan, ketakutan dan suara Adam yang akhirnya memecahkan kesunyian pada detik-detik terakhir bulan kemerdekaan. Aku tersenyum. Kini aku faham. Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah negara yang bebas daripada penjajahan. Kadang-kadang, kemerdekaan hadir dalam bentuk yang paling kecil. Seorang ibu yang berjaya melalui kesakitan. Seorang bayi yang berjaya dilahirkan. Seorang ayah yang belajar bahawa keberanian bukan bermakna tidak takut. Tetapi terus berdiri walaupun hati sendiri hampir runtuh. Dan setiap kali 31 Ogos tiba, aku tidak lagi hanya melihat jalur gemilang berkibar. Tapi aku akan teringat sebuah wad bersalin. Sebuah malam yang panjang dan seorang bayi yang tangisannya pernah menjadi muzik paling merdu dalam hidupku. Tangisan itu bukan sekadar tangisan seorang bayi. Bagi aku, itulah tangisan merdeka. Selamat hari lahir yang ke-15 buat anak sulungku, Adam Haikal Hakim.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Biasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Ni buat terkejut selalu milah gak Gini. Ini orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
2: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggerami.

0: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

game seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, waktu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Saya, Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat, terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenari.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ria dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka dan kita masih lagi dalam rancangan hikmah di mana kita nak menyelongkar hikmah ataupun ibrah daripada kisah sejarah tamadun Islam menurut Al-Quran Kitab Allah Kalamullah sendiri. Antara cerita tamadun Islam yang gemilang yang dirakamkan di dalam surah Al-Kahfi yang saudara-saudari, tuan-puan, haji-hajah semua akan baca setiap hari Jumaat adalah cerita Zulkarnain. Tajuk saya kali ini ya adalah di sebalik nama Zulkarnain. Saudara-saudari, tuan-puan, kita tidak diberitahu nama sebenar Zulkarnain. Zulkarnain bukan nama sebenar. Ia adalah gelaran seperti Fir'aun. Tapi orangnya jahatlah. Fir'aun itu bukan nama sebenar. Dia hanya gelaran kepada maharaja-maharaja Mesir. Zulkarnain juga gelaran yang menunjukkan dalam bahasa Arabnya pemilik dua tanduk korna. Korna, kornain, pemilik dua tanduk. So, gelaran itu sendiri telah dihuraikan pada cerita yang Allah paparkan di hentian pertama beliau dan hentian kedua beliau. Jadi kalau anda lihat cerita Zulkarnain, beliau pergi ke barat dan beliau pergi ke timur. Beliau pergi ke tempat terbenam matahari, beliau pergi ke tempat terbit matahari, bukan? Lalu kerana dia pergi ke timur dan barat, beliau

0: gelar Allah Ya Dzulqarnain. Dia digelar Allah sebagai Dzulqarnain, pemilik dua empire besar mencakupi timur dan barat. Tetapi kita nak pergi lebih jauh daripada sekadar tahu nama gelaran beliau. Kita nak tanya soalan, apa agaknya faedah daripada Allah tak sibukkan kita dengan nama sebenar Dzulqarnain, dia ni Cyrus the Great ke, dia ni Alexander the Great ke, kita tidak diberitahu. Allah hanya sebut pemilik dua empire. Kenapa tuan-tuan? Fikir dengan mendalam. Kerana pemilik dua empire, timur dan barat, maksudnya apa? Orang timur mesti belajar apa yang baik daripada barat. Orang barat mesti belajar apa yang baik daripada timur. Jangan berhenti belajar, wahai kaum muslimin. Apa yang baik di negara barat, kita kena ambil. Contohnya hal-hal kemajuan, hal-hal pemodenan, hal-hal sains dan teknologi. Ya, vaksin pun kita terpaksa akui, tidak kita perolehi daripada orang Islam. Dan tidak boleh sekadar menjadi kebaratan. Kita kena ambil, mengambil acuan daripada timur. Kita kena belajar sesuatu daripada negara timur, seperti Jepun dengan karakter buildingnya yang hebat, dengan culture kaizannya, dengan culture-culture yang hebat, budaya menepati masa, budaya bersihnya. Jadi hidup sebagai kaum muslimin ini kena selalu belajar apa yang baik daripada barat dan timur. That's why nama Dzulqarnain adalah pemilik dua empire, timur dan barat. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi pada tajuk yang lebih menarik pada esok hari. Wassalamualaikum.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang keenam di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridhal li talibil ilmi, wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, wal haytanu fi jawfil ma, wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakib, wa innal 'ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wala dirhama, walakin warathul 'ilma, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Artinya, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi memintakan keampunan bagi orang-orang yang alim sehinggakan ikan yang ada di laut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, yakni ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, yakni wang emas, dan dirham, yakni wang perak. Tetapi yang diwariskan oleh mereka itu ialah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, bererti ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikan ke dalam syurga. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan jalan yang kalau terus dijalaninya, maka ia sudah pasti akan sampai ke dalam syurga. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibanding dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Kerana itu banyak orang yang tercicir di tengah jalan. Dia tidak sampai ke penghujung jalan. Justeru, dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Namun, bagi mereka yang tabah, yang sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan peringatan ini tidak berhenti sebagai ilmu, tetapi ia hidup sebagai amal yang membentuk peribadi.
0: #PenyiaranJakim. Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 6.23 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi siap masa lekat di jiwa. Hari ini hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 6 tepat pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini pukul 7.07 minit pagi nanti. Dan kepada saudara setia bersama kami dengan banyak lagi lagu-lagu yang akan menghiburkan saudara pada waktu ini. Jadi saudara setia bersama kami dengan pantun pembukaan Laut Biru Laluan Bahtera Hingga Mata Tenung Leka. Pak Su terkejut atas jentera tengok Sri Kandi cantik berlaku. Semalam kita tengok macam-macam ya, ragam dan kehebatan pasukan-pasukan peserta pebarisan semalam ya, yang berlangsung sempena Hari Kebangsaan pada 31 Ogos semalam. Ada yang apa, Azura ada terbaca komen. Dia kata nak tengok Azura pebarisan lagi. Cukup-cukuplah kita tengok juga kawan-kawan kita yang lain berbaris. Azura tahun lepas menyertainya memang cukup seronok lah. Dan itu menjadi sejarah untuk hidup Azura. Pertama kali menyertai pebarisan. Baiklah saudara, terus dia bersama kami dengan lagu-lagu yang Azura dah susun. Kalau tadi dihiburkan bersama dengan S. Latifah, Satu Nada, Satu Irama. Lagu daripada S. Latifah tadi, S. Latifah ni kawan baik, kawan rapat penyanyi hebat Datin Rafiah Buang tau. Kemana-mana saja bersama, luahan hati dari hati ke hati ya, tu S. Latifah. Dan beliau berasal dari Pulau Brani, Singapura. Baiklah saudara, kita dengar lagu Datuk Sudirman Haji Rashid ini, Janjimu Dikenang. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

masih menggamit kenangan Iwan Wulan. Iwan ni siapa yang tak kenal lah, penyanyi yang berhijrah ke arah kebaikan. Dan katanya selepas berhijrah, beliau telah membuka sebuah sekolah pondok pesantren. Itulah dia, Iwan. 6.35 minit pagi. Ini corak-coret imbasan perbarisan yang berlangsung semalam, sempena Hari Kebangsaan pada 31 Ogos semalam. Macam-macam lah yang mencurit tumpuan. Ada yang tengok perbarisan seronok sangat. Sebelum ini abang bomber dengan badan ketak-ketak, tapi sekarang ini mereka menampilkan ya kakak-kakak yang anggun, Sri Kandi di atas jentera bomber tu. Tapi ini lain pula. Ini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sekali lagi mencuri tumpuan, saudara, apabila hadir ke Dataran Putrajaya bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ya, dan saudara boleh tengok di mana-mana saja ada gambarnya, terutamanya menerusi video TikTok Chedet Official, ya, yang usianya 101 tahun melambaikan tangan ke arah pengunjung sambil duduk di atas kerusi roda elektrik tu. Jadi seronok sangatlah kita tengok beliau beramah mesra dengan orang ramai. Bukan tu saja, kalau tengok orang awam pun termasuk anggota keselamatan tak melepaskan peluang untuk bersalaman dengannya, bersuap foto dengannya. Dan ini bukan kali pertama beliau menghadiri sambutan di Putrajaya, namun ia penampilan sulungnya datang dengan berkerusi roda. Jadi terdata yang tengok mengundang sebab gembira sebenarnya, dan mendoakan agar beliau diberikan kesihatan yang baik, kekuatan, ya, dipanjangkan usia. Itulah dia, Tun Mahathir Mohamad. Baiklah saudara, itu sikit sebanyak yang Zura boleh kongsikan kepada saudara. Zura pun 6.37 minit pagi. Ada satu lagi yang Zura ingin kongsikan, ramalan cuaca. Sekejap saja lagi. Selepas kita berhibur dengan beberapa lagu ini, kita ada lagu Bill and Broad, Madu dan Racun. Tapi sebelum itu berhibur dengan Datuk Sharifah ini Ayam Den Lapeh. Ayam Den Lapeh ni bahasa Minang, berbeza sikit dengan bahasa Negeri Sembilan. Kalau Minang kata apa ni, sebelas apa? Sabaleh. Kalau Nogoi soboleh. Kalau Minang kata puluh, puluah. Kalau Minang puluh lah. Kalau Negeri Sembilan puluh. Kalau Minang kata tidak apa? Indak. Kalau Nogoi Sembilan tak. Dia bunyi bunga tu macam nak sama kalau kita dengar kan, tapi sebenarnya ada perbezaan sedikit. Kita dengar lagu ini semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: dengan berbenuh. Mana nak cari duit? 50-50.
1: Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Mr. Oz dan juga Kak Mona kita. Berkenan berbenuh teman. Tu lorat Ali Parik mana lagi Kuala Kangsor ni lain sikit dengan Tepin Kamunting ni cakap lain. Kalau orang Parik ni dia cakap air apa? Ayo. Kalau apa hal apa? Apa kehe? Kalau cici, cico. Itu bezanya lah. Orang Parik. Ni Cik Amdan kata, Azura, apa ni? Belajar bahasa ni semuanya. Tahu ada Hindi, ada Jawa, ada Minang, ada Nogori. Cemburu saya. Terima kasihlah Abang Amdan ya, yang sentiasa mendengar kami. Baiklah saudara, ini Azura sampaikan keadaan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini 1 September 2026, cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman iaitu Perak dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Hujan di beberapa tempat di Putrajaya, Jerebu, di Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Tiada hujan pula di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur. Di Sabah, hujan di kebanyakan tempat iaitu di Labuan, Jerebu, ya, di Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kudat. Juga Sarawak, hujan di beberapa tempat, Bintulu, Miri, Mukah, Limbang. Jerebu pula di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Semarahan, Sariki, Serian, Sibu. Cuaca sebelah petang pula semenanjung ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tiada hujan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka. Di Sabah ribut petir beberapa tempat, Tawau, Sandakan, Jerebu pula di Kudat, juga Labuan. Dan akhir sekali di Sarawak ribut petir beberapa tempat, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Hujan di beberapa tempat di Kuching, Jerebu, di Sri Aman, Betong, Samarahan, Sariki, juga Serian. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topik mengenai apa? Dengar mengenai Maha. Ada yang dah ke Maha. Terima kasih banyak kerana memberi sokongan. Dan selepas itu bersama kami untuk topik menarik pukul 8 pagi nanti. Perbarisan. Apa saja mengenai perbarisan? Mungkin saudara pernah menyertainya ataupun semalam tengok perbarisan, apa yang melucukan? Boleh kongsikan bersama Azura menerusi FB Radio Klasik. Kita dengar lagu daripada persembahan Lestari ini, Biar Pedih Hati Terhiris, sajian klasik.

0: Sajian klasik.
1: Aku, dia dan lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
2: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 7.16 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Azura janji. Ya, Azura akan temani saudara sehinggalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Jangan lari ya, adalah lagu daripada persembahan A. Romzy and the Hooks. Semoga saudara terus kekal dengar radio klasik. Terutamanya mereka yang mendengar kami menerusi RTM Klik. Bertambah-tambah lagi pendengar kami. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap lagi kita nak bibur dengan Blues Gang. Ditipu lagi kita ada, ini dia Datuk Nora Desa Tercinta. 7.30 kita ada Cubit-Cubit Manja. Pukul 8 pagi nanti, topik menarik mengenai perbarisan. Apa saja boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Maha tu bukan ke tempat tengok kambing, lembu dengan pokok bunga je kan?
1: Hey, itu mungkinlah Maha tahun 90-an dulu. Shima, sekarang Maha dah jauh lebih canggih tau.
0: Canggih. Canggih macam mana tu? Dah ada pokok boleh bercakap ke sekarang?
1: Pokok tu tak adalah bercakap. Tapi teknologi yang digunakan dalam pertanian tu memang boleh buat kita ternganga.
2: Kau jangan ternganga sangat.
1: Ada kecerdasan buatan, AI, ada drone, macam-macam lagi lah Shima.
0: Ada drone. Mesti nak tangkap gambar orang tengah makan durian kan?
1: Bukan. Drone boleh digunakan dalam pertanian. Contohnya untuk penyemburan baja dan racun perosak. Cepat, tepat. Tak payahlah petani duk angkut tangki berat sana sini.
0: Patutlah. Kalau aku jadi petani kan, aku nak drone yang boleh sembur baja. Lepas tu, bila pokok tu dah berbuah, drone tu juga boleh tolong kutipkan buah-buah tu. Kan senang macam tu.
1: Wah. Senang kerja nampak. Habis tu, kau buat apa? Bukan senang nak senang tau. Tapi, yang aku paling tertarik tadi, Maha kali ni bukan sekadar pamer teknologi atau tempat orang datang makan. Memang ada usaha untuk jadikan pameran tu pemangkin aktiviti ekonomi.
0: Hebatnya. Pemangkin aktiviti ekonomi. Maksudnya orang datang tengok teknologi, lepas tu terus boleh buat duit macam tu?
1: Lebih kurang lah. Ada padanan perniagaan antara pihak-pihak berkaitan. Harapannya teknologi dan idea yang dipamerkan tu diterjemahkan kepada perniagaan sebenar.
0: Bukan sekadar wah hebatnya. Wow, dahsyatnya. Lepas tu balik rumah tidur.
1: Macam itulah. Tepat sekali. Malah Maha 2026 menyasarkan memorandum persefahaman bernilai RM8 bilion sepanjang penganjuran 10 hari.
0: RM8 bilion? Banyak tu.
1: Dan sekitar RM58 juta pula dijangka dijana menerusi transaksi sepanjang tempoh tu.
0: Patutlah. Lain macam semangat kau lepas balik Maha ni. Penuh motivasi dan inspirasi. Bagus.
1: Ya ke? Tak adalah Shima. Aku pergi Maha tu. Tengok-tengok je temankan Mak Sitapa.
0: Pergi dengan bakal ibu mentua aku. Ibu mentua kau rupanya. Patutlah tak ajak aku.
1: Janganlah marah. Ada lagi yang menarik tadi tau. Teknologi tu bukan untuk satu bahagian sahaja, Shima. Ia perlu diterapkan sepanjang rantaian bekalan daripada pengeluaran bahan mentah sampai baiklah jadi produk makanan yang diproses.
0: Maknanya dari kebun sampai kata meja makan lah kan? Dengarnya 14 negara luar yang terlibat Maha kali ni kan?
1: Betul. Ada pavilion antarabangsa dari 14 negara tau. Antaranya Amerika Syarikat, Rusia, China, Jepun, Korea Selatan, Denmark, Belanda dan Kenya.
0: Banyaknya negara. Kau jumpa orang Jepun lah
1: Jumpa.
0: Cakap apa dengan dia?
1: Aku cakap, ada kata.
0: Dia jawab tak?
1: Dia senyum je kat aku, Shima. Tak kisahlah. Yang penting Maha 2026 memang bukan sekadar pameran pertanian. Ia nak tunjuk sektor agro makanan kita boleh bergerak dengan teknologi, inovasi dan peluang perniagaan.
0: Tahu tak? Semalam siap ada persembahan laser, cahaya dan drone juga sempena hari kebangsaan tau. Meriah.
1: Ya ke? Semalam?
0: Taklah. Saif kerja semalam. Tengok kat media sosial je.
1: Ingatkan kau pergi tengok depan mata.
0: Tak apalah. Sempat lagi nak pergi ni. Maha 2026 tu kan sampai 6 September dekat Maib Serdang tu. Tak esok lusa aku pergilah.
1: Aku rasa kan macam nak pergi lagi lah. Tak puaslah bermesra dengan kambing, arnab semua tadi. Kau nak pergi nanti jangan lupa ajak aku sekali lah.
0: Patutlah pada bongkar kambing. Alahai, setakat kambing tu, Aspalela anak kambing albino kesayangan Abang Ajis tu kan ada. Lagi comel. Mata pink, bulu mata lentik macam bulu mata aku. Bulu dia pun putih melepak. Dekat je tu. Tu kat sana tu. Jom, nak pergi.
1: Aspalela dah selalu sangat tengok lah Syima.

itulah dia lagu daripada Hashimah Yun, lagu membawa berita. Zura pernah mengikuti satu temu bual bersama Mak Hashimah Yun ni, Seniwati Hashimah Yun, lagu ciptaan Abdullah Sumardi. Waktu ini beliau baru saja berusia 18 tahun, masih muda remaja, masih ayu cantik, kan? Itulah dia Mak Hashimah Yun. Kenangan yang beliau tak mungkin dapat lupakan sewaktu mengadakan satu show ni, dari Golok sampai ke Hat Nyai, bikin show 2 jam tanpa henti, hanya 5 orang saja, iaitu Hashimah Yun sendiri, Tan Sri P. Ramli, Ibrahim Pendek, Saloma dan juga Aziz Atta. Mereka mengadakan apa ni, persembahan pentas selama 2 jam tanpa henti. Menyanyi, menari. Lepas ni nanti orang ni pula menyanyi, dia menari pula. Macam itulah saling bekerjasama antara satu sama lain. Dari Golok ke Hat Nyai. Pusing satu Malaysia. Baiklah saudara, sehingga ke Thailand, sehingga ke Indonesia. Itulah kehebatan penyanyi-penyanyi dulu. Kita nak dengar sekejap lagi lagu daripada persembahan Fauziah Latif, Kau Sakiti Hatiku. Tapi sebelum itu, Datuk Sheikh dengan Pulanglah. Nantikan bersama. Banyak lagi yang Azura akan kongsikan. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Radio Klasik menggamit kenangan 7.52 minit pagi. Azra tak sabar dan nak bacakan kiriman yang hantar menerusi FB Radio Klasik mengenai topik kita, perbarisan. Macam-macam cerita ada. Baiklah saudara, kita nak berhibur dengan lagu daripada persembahan Ahmadi Hassan ini. Lagu ni tahun 1976. Lagu ciptaan Akbar Nawab dan liriknya oleh Nordin Cik Din. Siapa lagi lah kalau bukan penyanyi Pak Chat ini ataupun Ahmadi Hassan ya. Kerunsingan semuanya bersama kami Sajian Klasik.